0: Pengembangan infrastruktur digital.
1: Rashtrapati Prabowo.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
2: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya. Republic of India,
5: His Excellency Sri Narendra Modi. Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
6: PM Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
5: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
7: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
5: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027, satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
9: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. dan itu

0: kalau kita aman.
1: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
0: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
1: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
2: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
1: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
3: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
1: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
4: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
1: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
5: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber daya air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul itu kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
7: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh, yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
8: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil, terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
9: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
6: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
11: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borojerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
12: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
11: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
13: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
11: Duta Besar Borojerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di Provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
2: apa mental health yang lemah banget.
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761.

beraktivitas juga buat dorong semua warga masyarakat Kota Serui. Senang sekali ya. Kita jumpa lagi di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini 8 Juli 2026. Saya Hansman, saya bakal menemani kebersamaan Anda selama 1 jam ke depan ya di program acara Halo RRI. Dan tentunya bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini, untuk kali ini by phone sudah kami buka di 0983329999. Silakan sampaikan keluhan Anda terkait layanan publik dan lain sebagainya di daerah tempat Anda tinggal ataupun di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen tentunya. Entah itu mungkin terkait sampah yang berceceran ataupun pemadaman aliran listrik ataupun air dan lain sebagainya yang menjadi keluhan-keluhan bagi warga masyarakat. Silakan keluhan Anda silakan Anda yang mau bergabung bersama kami di siaran atau acara Halo RRI kali ini, line telepon sudah kami buka untuk Anda selama 1 jam ke depan.

Akhir berikan pukul 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur menindaklanjuti berbagai keluhan beberapa pekan lalu dari masyarakat yang disampaikan melalui program Halo RRI. Di mana keluhan tersebut antara lain seperti yang disampaikan oleh Bapak Sam terkait kondisi TPU Newi yang sudah penuh dengan warga masyarakat yang berpulang maksud kami meninggal. Dan selain itu kerusakan badan jalan dan juga ada mengenai kondisi jalan kampung dan persoalan sampah ya. Nah, penjelasan dan langkah tindak lanjut bakal disampaikan oleh dinas-dinas terkait. Buat Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda bersama kami di program acara Halo RRI kali ini, di line telepon sudah kami buka ya di 0983 32999.

Ya, pendengar, untuk Anda warga masyarakat yang mempunyai aspirasi, keluhan, ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Nah, melalui program Halo RRI kali ini, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan, juga informasi, baik itu seputar layanan publik. Layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait. Dan Pendengar, sekaligus mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan bagi daerah kita tercinta. Mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan bagi seluruh warga, seluruh masyarakat tentunya. Suara Anda bakal menjadi solusi bersama.

Iya, sambil ditemani persembahan hiburan, kami juga buka jalur telepon untuk Anda ya yang ingin bergabung bersama kami di program acara Halo RRI kali ini ya, menemani kebersamaan Anda di 8 Juli 2026. Ya, selamat siang dan selamat beraktivitas buat semua pendengar warga masyarakat Kota Serui.

0: saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Oke, masih bersama Pro 1 Serui dan masih bersama kami di Pro Acara Halo RRI kali ini. Kita masih menanti Anda yang mau bergabung menyampaikan keluhan. Ya, punya aspirasi, keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar ya. Melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan juga informasi seputar layanan publik. Baik itu secara langsung dan bakal dibahas bersama pihak-pihak terkait. Ya, pendengar, sekaligus mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan bagi daerah kita tercinta. Nah, pendengar, warga masyarakat Kota Suri, mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Suara Anda, solusi bersama. Ya, line telepon di 0983-3299. Nah, ya, mengangkat kembali beberapa aduan dan juga aspirasi ya, keluhan dan aspirasi beberapa pekan lalu di mana ada aduan dari Bapak Deki Kansai Dituru pada acara Halo RRI yang mengeluhkan terkait dengan pembuatan bak induk penampungan air bersih di Kampung Turu dan sampai saat ini belum bisa direspon ya, dan masalah air PDAM di Kampung Warari juga menjadi permasalahan. Dan juga ada Bapak Teo Sirambi ya dari Kampung Warari yang juga mengeluhkan dampak banjir akibat pembangunan drainase. Nah, ini beberapa keluhan di beberapa pekan lalu dalam program acara Halo RRI. Juga ada Bapak Yapmai dari Fambuaman yang mengeluhkan terkait dengan perumahan guru yang menyoroti pembersihan drainase yang banyak menimbun sampah di bahu jalan. Nah, untuk keluhan dari Bapak Yapmai dari Fambuaman perumahan guru yang menyoroti terkait pembersihan drainase yang banyak menimbun sampah di bahu jalan, kami juga bakal hadirkan respon ya dari dinas terkait nantinya. Ada juga keluhan terkait perumahan yang didirikan di sekitaran dekat jalan arus lalu lintas yang dapat sekali menghambat atau menghalangi jalan atau lajunya kendaraan yang bepergian ke sana kemari. Dan kami sudah punya jawaban tentunya dari narasumber dari Kadis PUPR yang dapat kami hadirkan menanggapi pertanyaan atau keluhan dari pertanyaan yang baru saja kami terima. Kita simak bersama.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Terima kasih Bapak Deni dan Bapak Deki Kansai atas perhatian dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Pertama, terkait pertanyaan Bapak Sem di Kampung Banawa mengenai kondisi TPU Newi yang sudah penuh namun masih difungsikan. Pemerintah daerah memahami kondisi tersebut dan menjadikannya sebagai perhatian bersama. Untuk lokasi TPU Paru, sebelumnya telah dilakukan peninjauan lokasi di wilayah Burai dan mungkin akan ditinjau di beberapa lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang. Kedepan, pemerintah akan terus bersinergi dengan stakeholder terkait agar penyediaan lokasi baru dapat segera ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masyarakat dan tentunya melihat dari kemampuan fiskal daerah. Kedua, terkait keluhan Bapak Deni di Jalan Yosudarso mengenai kerusakan badan jalan, kami menyampaikan terima kasih atas informasinya. Kondisi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan diprioritaskan penanganannya secara bertahap dan berjenjang. Dan perlu dipahami bersama bahwa saat ini seluruh pemerintah daerah mengalami dampak efisiensi anggaran khususnya pada sektor infrastruktur sehingga pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Yang ketiga, terkait keluhan Bapak Deki Kansai di Kampung Turu mengenai longsoran pada jalan lingkar Kampung Turu, pemerintah daerah selama ini selalu proaktif melakukan penanganan setiap kali terjadi longsor pada ruas Kawena Turu bersama masyarakat dan unsur legislatif. Namun karena longsoran terjadi berulang akibat kondisi alam dan lereng yang labil, maka diperlukan penanganan yang lebih permanen. Oleh karena itu, langkah jangka panjang yang direncanakan adalah pembangunan talut atau pengaman jalan untuk menahan longsoran dan menjaga akses masyarakat tetap aman. Kami juga menyampaikan bahwa Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati telah beberapa kali meninjau langsung ke lokasi-lokasi tersebut dan terus mendorong percepatan penanganannya. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian masyarakat. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk bekerja dan memberikan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Salam hormat, Tuhan memberkati kita semua.
1: Agi dan pendengar, selain itu ada juga keluhan terkait ruas jalan tikungan Limbers yang dikeluhkan Bapak Mambau di seputar lapas, dan tanggapan keluhan tersebut ditanggapi langsung oleh Kadis PUPR PK Kabupaten Kepulauan Yapen.
4: Terima kasih kepada Bapak Mambau atas perhatian dan kepeduliannya terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Terkait ruas jalan pada tikungan Limbers yang berada di antara Jalan Dr. Wahidin dan Jalan Jenderal Sudirman Serui, kami memahami bahwa kondisi jalan tersebut memang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan. Pemerintah daerah menyadari bahwa terdapat beberapa titik kerusakan jalan di dalam kota Serui yang membutuhkan perbaikan secara bertahap. Oleh karena itu, kondisi tersebut telah menjadi perhatian kami dan akan menjadi bagian dari prioritas dalam program pemeliharaan jalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini sektor infrastruktur juga merasakan dampak yang cukup besar akibat kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak mengurangi komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Kami berharap kondisi fiskal daerah ke depan semakin membaik sehingga penanganan beberapa kebutuhan infrastruktur dapat dilakukan dengan lebih optimal. Untuk itu, kami mohon dukungan dan pengertian seluruh masyarakat agar proses penanganan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Sekali lagi, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Mambau dan seluruh masyarakat yang terus peduli, memantau, serta mengawasi jalannya program pembangunan pemerintah secara bijak dan konstruktif. Masukan dari masyarakat merupakan energi dan motivasi bagi kami untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih.
0: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Oke, mendengar masih di Halo RRI untuk edisi hari ini di Rabu 8 Juli 2026. Punya aspirasi, keluhan, ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya Anda bersuara dan suara Anda didengar. Melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan juga informasi seputar layanan publik. Begitu secara langsung untuk dibahas bersama pihak-pihak terkait, sekaligus mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan daerah. Mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Suara Anda, solusi bersama. Dan di suasana Piala Dunia, nah ini terkait dengan atau bertepatan dengan euforia pesta Piala Dunia ya, bola Piala Dunia 2026, ada beberapa komentar dan komentar itu langsung ditanggapi oleh Kepala komentar yang mungkin mengeluhkan terkait pemadaman aliran listrik dan lain sebagainya. Dan keluhan tersebut ditanggapi langsung oleh Kepala PLN Serui atas saran dari Bapak Otis Dianotre untuk kestabilan aliran listrik di Kabupaten Kepulauan Yapen karena bertepatan dengan euforia pesta bola Piala Dunia 2026.
5: Ya, kami dari PLN WLP Serui menanggapi terkait antusiasme masyarakat dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Kami dari PLN Serui juga mendukung hal tersebut dan selalu berupaya menjaga keandalan kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami upayakan untuk memilah jadwal pemeliharaan rutin di luar jadwal Piala Dunia, terutama pada jadwal tim yang sering diidolakan sebagian besar masyarakat Serui. Kecuali terdapat potensi gangguan nih di sisi jaringan yang sifatnya tidak terencana, mendesak atau darurat seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Contohnya pohon tumbang mengenai jaringan dan kondisi emergensi lainnya yang tidak kami harapkan juga tentunya. Kami juga memohon dukungan dan perhatian masyarakat dalam memeriahkan Piala Dunia 2026 ini, yaitu untuk tidak mengibarkan bendera atau atribut Piala Dunia mendekati jaringan listrik tegangan 20 kV. Karena ini juga nantinya berpotensi mengakibatkan padam meluas ataupun kecelakaan apabila atribut atau bendera tersebut bersentuhan langsung dengan jaringan PLN. Apabila masyarakat menemukan potensi kejadian seperti itu, segera dapat melaporkan langsung ke kami, bisa juga via call center 123 atau via PLN Mobile. Terima kasih.
1: Oke, demikian ya tanggapan Kepala PLN Serui atas saran dari Pak Otis Dianotre untuk kestabilan aliran listrik di Kabupaten Kepulauan Yapen karena saat ini tengah bertepatan dengan euforia pesta bola Piala Dunia 2026. Sementara itu, ada juga tanggapan dari Kadis PUPR KAP Yapen. Nah, ini terkait dengan aduan masyarakat mengenai dampak sampah yang dibuang di TPU Sarwandori, di badan-badan jalan yang rusak dan jalur jalan lingkar turu yang longsor karena hujan deras. Nah, kita hadirkan tanggapan dari Kadis PUPR KAP Yapen.
4: Terima kasih kepada RRI Serui serta Bapak Sem, Bapak Deni dan Bapak Diki Kansai atas perhatian dan masukan yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Pertama, terkait pertanyaan Bapak Sem di Kampung Banawa mengenai kondisi TPU Newi yang sudah penuh namun masih difungsikan. Pemerintah daerah memahami kondisi tersebut dan menjadikannya sebagai perhatian bersama. Untuk lokasi TPU Paru, sebelumnya telah dilakukan peninjauan lokasi di wilayah Burai dan mungkin akan ditinjau di beberapa lokasi yang sesuai dengan peruntukan tata ruang. Kedepan, pemerintah akan terus bersinergi dengan stakeholder terkait agar penyediaan lokasi baru dapat segera ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masyarakat dan tentunya melihat dari kemampuan fiskal daerah. Kedua, terkait keluhan Bapak Deni di Jalan Yosudarso mengenai kerusakan badan jalan, kami menyampaikan terima kasih atas informasinya. Kondisi tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan diprioritaskan penanganannya secara bertahap dan berjenjang. Dan perlu dipahami bersama bahwa saat ini seluruh pemerintah daerah mengalami dampak efisiensi anggaran khususnya pada sektor infrastruktur, sehingga pelaksanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah serta dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Yang ketiga, terkait keluhan Bapak Deki Kansai di Kampung Turu mengenai longsoran pada jalan lingkar Kampung Turu, pemerintah daerah selama ini selalu proaktif melakukan penanganan setiap kali terjadi longsor pada ruas Kawena Turu bersama masyarakat dan unsur legislatif. Namun karena longsoran terjadi berulang akibat kondisi alam dan lereng yang labil, maka diperlukan penanganan yang lebih permanen. Oleh karena itu, Langkah jangka panjang yang direncanakan adalah pembangunan talut atau pengaman jalan untuk menahan longsoran dan menjaga akses masyarakat tetap aman. Kami juga menyampaikan bahwa Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati telah beberapa kali meninjau langsung ke lokasi-lokasi tersebut dan terus mendorong percepatan penanganannya. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian masyarakat. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk bekerja dan memberikan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Salam hormat, Tuhan memberkati kita semua.
0: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Ya, berdengar suara Anda, solusi bersama ya. Saatnya sampaikan aspirasi, keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan melalui program acara ini, program acara Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan juga informasi seputar layanan publik secara langsung. Dan kami hadirkan dulu satu persembahan menemani kebersamaan kita, tentunya masih di program acara Halo RRI. Kita akan kembali selepas jeda. Satu persembahan kami hadirkan untuk Anda.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban karena
2: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Oke, masih disiarkan dari kawasan Jalan Fatimura, dan tak terasa ya 40 menit sudah beranjak dari pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan masih bersama kami di acara Halo RRI untuk edisi hari ini 8 Juli 2026. Ya, dan line telepon masih kami buka. Menanti Anda yang mau berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, keluhan, atau masukan, baik itu terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Nah, melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan juga informasi seputar layanan publik, baik itu secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait, sekaligus bersama mencari solusi dan konstruktif demi kemajuan daerah. Ya, beredar di line telepon 0983 32999, mari berpartisipasi aktif ya, karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.
3: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Ya, sambil menanti Anda yang mungkin ya akan bergabung bersama kami di program acara Halo RRI kali ini, silakan di line telepon 0983 32999. Sambil nantikan Anda, kami juga hadirkan beberapa persembahan menemani suasana aktivitas yang Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Ya santai kawan, reggae santai, teman menikmati hidup dan media AI musik. Ya, mari kebersamaan kita hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk dorong semua ya, warga masyarakat Kota Serui dengan berbagai rutinitasnya masing-masing. Akhirnya saya Dehan Selba undur pamit dan selanjutnya rekan kami di part 2 bakal menemani kebersamaan Anda hingga sore nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Usai sudah kebersamaan kita dan dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat siang untuk Anda dan masih terus mengajak Anda terus dengarkan siaran kami untuk edisi hari ini hingga malam nanti bersama program Satu Dari Serui di 96,4 FM Serui hari ini. Saya Hansel Lutur pamit, selamat siang dan selamat beraktivitas buat orang semua. Stay terus di 96.4 FM bersama Pro 1 Serui.

0: malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan rukun.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan
4: Radio Republik.
5: Selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Sajojo.
1: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
2: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
3: Iya, mak. Nanti lah.
4: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
3: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
2: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
3: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
4: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
3: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
2: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
3: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Pak

Betas yang bisa hidup ke alis yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, kita mau alih ada dan temani beta. Katun dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti beta sedikit saja.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Gua saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu.
0: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
2: Puja-puja bangsa.
4: Saya Pribumi.
5: Saya Cina.
6: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
7: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia
3: datang.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam. Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
4: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Makanannya kenapa gak dihabiskan?
1: Ah, udah kenyang.
0: Duh, gak baik tuh buang-buang makanan.
1: Memangnya kenapa? Nanti makanannya nangis.
0: Hahaha, mitos masih dipercaya.
2: Oh no!
3: Sahabat, tahu tidak jika Indonesia menjadi negara penghasil sampah atau limbah makanan tertinggi di dunia? Dalam satu tahun, sebanyak 13 juta ton sampah terbuang, dan angka ini bisa memenuhi kebutuhan pangan 28 juta orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia. Mari, bijak mengkonsumsi makanan sebagai upaya untuk mengurangi makanan sisa dan terbuang.
4: Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang

Masih sangat sering ditemui, pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

0: package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy, okay?
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya toh, habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah Rudy.
3: Iya Mama, saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh, lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi Mama. Sabuang di got depan, di depan rumah itu Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru. Kok tidak dengar kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, tidak ada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah tidak ada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh. Tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: yeah,
2: cepat. Sorry. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Orang Papua pada umumnya yang bermukim di pesisir pantai dan pulau, seperti halnya masyarakat di Pulau Yapen. Sebagian masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan atau sering disebut orang pantai. Selain pandai berlayar, orang pantai juga memiliki kepandaian menjaga sumber daya perairan. Masyarakat percaya bahwa laut memiliki kekuatan gaib yang dapat menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjaga keselarasan dengan penguasa laut. Adanya tradisi dalam bentuk mitos dan simbol-simbol dari alam telah membentuk kebiasaan atau pengalaman masyarakat tentang hari baik atau untuk beraktivitas di laut dengan memprediksi kondisi alam. Tradisi menangkap hasil laut untuk kebutuhan makan sehari-hari dengan menggunakan peralatan yang sederhana oleh masyarakat Papua merupakan nilai-nilai budaya dalam bentuk kearifan lokal yang ikut dilestarikan hanya dengan menggunakan alat sederhana seperti pancing tanpa umpan atau yang dikenal dengan istilah balobe.

0: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah?
1: Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia program Mas 1 RRI Serui, terima kasih. Anda masih setia bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan juga yang saat ini ya, sedang memantau atau mengikuti siaran kami secara digital ya, di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, 4 menit sudah kita lalui di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beberapa rangkuman informasi akan kami ketengahkan ya, mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Sore Pro 1 RRI Serui. Saudara, satu informasi kembali kami kabarkan untuk Anda yang mana dikutip dari laman rri.co.id menuturkan Jalan Obor YSL Anotaurei ke GKI Yerusalem Wainakawini 102 tahun PI Tanah Kurain. Yang dilansir dari Kota Serui dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke 102 Pekabaran Injil di Tanah Kurain, Jemaat GKI YSL Anotaurei bersama Jemaat GKI Yerusalem Wainakawini menggelar prosesi Jalan Obor dari Gedung Gereja YSL Anotaurei menuju Gedung Gereja Yerusalem Wainakawini pada Senin 6 Juli 2026. Pendengar, prosesi Jalan Obor menjadi simbol estafet semangat pekabaran Injil yang terus diwariskan dari satu jemaat ke jemaat lainnya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan masuknya Injil di Tanah Kurain yang telah berlangsung selama 102 tahun. Pendeta Jemaat GKI YSL Anotaurei, Pendeta Otto Pit Aibekop SSIMM menyampaikan apresiasi kepada Jemaat GKI YSL Anotaurei yang telah mengantarkan obor sebagai simbol kelanjutan sejarah pekabaran Injil di Tanah Kurain. Menurut Pendeta Otto, tradisi pengantaran obor melibatkan 6 jemaat GKI serta 3 denominasi gereja yang ada di Tanah Kurain. Tahun sebelumnya, obor diserahkan dari jemaat GKI Betania Maria Dei kepada jemaat YSL Anotaurei. Pada tahun ini, estafet obor dilanjutkan dari jemaat YSL Anotaurei menuju jemaat Yerusalem Wainakawini dan akan terus dilaksanakan secara bergilir setiap tahun. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi dan memeriahkan peringatan HUT Pekabaran Injil di Tanah Kurain. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Ketua Keret Marga YF Wayangkau mengatakan tradisi perpindahan api obor telah menjadi bagian dari peringatan tahunan pekabaran Injil di Tanah Kurain. Melalui prosesi Jalan Obor YSL menuju Yerusalem, masyarakat diharapkan terus menjaga nilai persatuan, kebersamaan dan semangat pelayanan sebagai warisan sejarah masuknya Injil di Tanah Kurain. Saudara, itulah satu informasi terupdate yang dikutip dari laman rri.co.id menuturkan Jalan Obor YSL Anotaurei ke GKI Yerusalem Wainakawini 102 PI Tanah Kurain.

Pelayanan kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama seusai tugas, fungsi, dan tanggung jawab pemerintah kelurahan. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, atas kepercayaan yang diberikan kepadanya mengembang amanah sebagai Kepala Kelurahan Tarau. Untuk mewujudkan pelayanan yang optimal, Engelbert mengaku terus mendorong seluruh pegawai dan staf Kelurahan Tarau agar secara disiplin, profesional, serta menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Ia pun mengajak seluruh jajaran Kelurahan Tarau untuk terus bekerja sama dan meningkatkan kinerja demi mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi seluruh warga Kelurahan Tarau. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan Kepala Kelurahan Tarau, komitmen tingkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

0: Astaga.
1: Kenapa mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Ini adalah suara burung cendrawasih dari Papua. Burung cendrawasih, kekayaan fauna pada Papua, sering disebut Bird of Paradise, burung surga, karena keindahannya. Burung yang menjadi maskot pada Papua ini memang memiliki keindahan warna bulu yang sangat terkenal. Ada sekitar 43 jenis burung cendrawasih. Habitat aslinya di hutan berlubang yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, khususnya Papua, Papua New Guinea, dan Australia Timur. Indonesia adalah negara dengan jumlah spesies cendrawasih terbanyak. Terdapat sekitar 30 jenis cendrawasih di Indonesia, 28 jenis diantaranya hidup di Papua dan pulau sekitarnya. Selain menjadi maskot Papua, burung cendrawasih dijadikan sebagai pelengkap aksesoris atau hiasan dalam pakaian adat masyarakat Papua. Burung cendrawasih yang paling terkenal adalah cendrawasih kuning besar. Warna bulu cendrawasih mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna yang lain, seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin mengolek dengan keberadaan bulu yang memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Burung cendrawasih yang berbulu indah ini biasanya adalah si jantan. Bulu indah tersebut menjadi modal cendrawasih jantan untuk menarik perhatian betina pada musim kawin. Selain memamerkan keindahan bulunya, cendrawasih jantan dapat melakukan gerakan-gerakan atraktif serupa tarian yang dinamis dan indah untuk menarik perhatian betina. Abad 19 dan awal abad 20, burung cendrawasih marak di Pulau Bintan karena menjadi tren menghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik yang eksotis ini dikategorikan sebagai jenis satwa yang dilindungi. Masyarakat Papua sendiri memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian burung ini. Salah satu penyebab menurunnya populasi cendrawasih ialah pembakaran hutan yang merajalela dan dialihfungsikan menjadi lahan industri. Kita dapat melindungi burung cendrawasih dengan tidak melakukan pemburuan liar dan perdagangan burung cendrawasih.

Masih dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Saudara, kembali kami hadirkan satu buah informasi terupdate yang mana kami kutip dari laman kabar Saireri. Menuturkan Yehud Atururi, kecam keras penembakan pilot PT AMA di Yahukimo, Papua, butuh perdamaian bukan kekerasan. Yang dilansir dari Kabupaten Kepulauan Yapen, tokoh pemuda Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen, Yehud Atururi, menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Kapten Nicholas F. Goselin, pilot PT AMA yang menjadi korban penembakan dan pembakaran pesawat oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 2 Juli 2026. Yehud menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Menurutnya, serangan terhadap warga sipil serta fasilitas penerbangan yang selama ini melayani kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman adalah bentuk kekerasan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum. Yehud juga menyatakan dukungan penuh kepada aparat TNI dan Polri agar bertindak secara profesional, tegas, terukur, serta sesuai dengan ketentuan hukum dalam mengusut kasus tersebut. Menurutnya, seluruh pelaku harus segera ditangkap dan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak. Yehud juga mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk tetap menjaga persatuan, memperkuat semangat persaudaraan, serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi atau isu yang belum terverifikasi kebenarannya. Ia menilai kerjasama seluruh komponen masyarakat sangat penting dalam menjaga situasi keamanan yang kondusif. Di akhir pertanyaannya, Yehud menyampaikan doa dan penghormatan kepada almarhum Kapten Nicholas F. Goselin, serta berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan keadilan melalui proses hukum yang berlaku. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman kabar Saireri. Menuturkan Yehud Atururi, kecam keras penembakan pilot PT AMA di Yahukimo, Papua, butuh perdamaian, bukan kekerasan.

0: tidak menggunakannya sebagai wadah makanan karena dapat memungkinkan perpindahan bahan-bahan berbahaya dan bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Jika terus-menerus terpapar, maka akan menimbulkan penyakit dan dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Eta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabrus nilang bayi rumah.
2: Ada benar sekali, Paduka Sultan.
3: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman. Kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: Ale, saya lagi stres kali kawan. Oh yo, tadi sapu teman kasih ini serbuk-serbuk begitu. Kau tahu kah ini apa? Bahwa dia bilang kalau saya pakai barang ini, nan saya stres hilang. Saya pakai kah tidak ke?
1: Ih, kau pun teman dapat barang ini dari mana? Aduh, lebih baik kau buang sudah. Ingat ya kawan, jangan pernah kau pakai barang itu. Barang itu tuh bikin kau pun diri rusak nanti. Sekali kau pakai, kau langsung kecanduan. Dan kau nanti susah lepas barang itu.
0: Oh, ya sudah, saya buang. Saya juga tidak mau sapu diri hancur kena barang kecil ini. Saya mau gapai sapu cita-cita jadi...
1: Oke kawan.
2: Pilihlah pergaulan yang baik dan tepat untuk mencegah pemakaian narkoba sejak dini. Katakan tidak pada narkoba.
3: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka, dialah pemenangnya. Lestarikan

Ya, pendengar setiap program Bahasa 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya. Stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, selanjutnya kami akan jedakan saja beberapa tembang-tembang yang sudah mewarnai ruang dengan Anda. Berikut sajian lagu-lagu religi bernuansa Islami akan juga kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana akan menggiring kita hingga nanti di pukul 18.04 waktu Indonesia Timur. Kami akan kumandangkan Ajan Maghrib. Ajan Maghrib yang jatuh pada pukul 17.18 waktu 18.04 ya, waktu Indonesia Timur. Inilah persembahan lagu-lagu religi bernuansa Islam yang akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda. Selamat sore untuk Anda, salam sehat, salam kekompakan via udara.

Ya, pendengar setia program A1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz. Dan saudara pendengar, bagi kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, sesaat lagi kami akan kumandangkan azan maghrib yang jatuh pada pukul 18 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur.

0: sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Teman-teman, kali ini kalian akan mendengarkan sebuah kisah inspirasi kehidupan yang sangat menarik. Selain kisahnya yang penuh kejutan, di dalamnya juga terdapat pelajaran hidup yang bisa menjadi penyelamat dari penyesalan hidup yang bisa saja datang di masa depan. Maka dari itu, simaklah kisah ini sampai akhir, karena bisa jadi, dari sekian banyak cerita yang pernah kalian dengar, kisah inilah yang akan mengubah hidupmu selamanya. Suatu ketika, di sebuah malam yang tenang pada masa lampau, seorang pria tua bernama Tuan Oliver tampak sibuk mengemas beberapa barang di rumahnya yang berada di sudut sebuah kota yang ramai. Meski rambutnya telah memutih, tubuhnya masih tegap karena selama puluhan tahun ia terbiasa bekerja sebagai pedagang kain yang harus menempuh perjalanan jauh dari satu kota ke kota lainnya. Malam itu menjadi malam terakhirnya tinggal di kota. Setelah merasa usianya tak lagi muda, ia memutuskan untuk pensiun dan kembali ke kampung halaman. Seluruh toko dan harta yang dimilikinya telah dijual, lalu uangnya digunakan untuk membeli sawah dan kebun di desa tempat ia dilahirkan sebagai jaminan pensiun. Karena itu, tak ada emas atau barang berharga yang ia bawa dalam perjalanan, hanya beberapa pakaian dan roti-roti padat sebagai bekal. Kampung halaman Tuan Oliver berada cukup jauh. Jika mengikuti jalan utama yang biasa dilalui kereta kuda, perjalanan bisa memakan waktu hingga 2 hari karena harus memutari pegunungan. Namun, ia mengetahui sebuah jalur yang jauh lebih singkat, yaitu melewati hutan di lembah pegunungan. Jalan itu hanya membutuhkan waktu 1 hari, tetapi sangat sedikit orang yang berani melaluinya. Selain hutannya masih lebat, banyak percabangan jalan yang dapat menyesatkan orang yang belum mengenalnya. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Tuan Oliver sudah mengawali perjalanan. Setelah mengisi perutnya hingga kenyang, ia melangkah memasuki hutan dengan tenang. Tak sedikit pun ia terlihat ragu ketika memilih setiap percabangan jalan. Jalur yang membingungkan bagi orang lain justru telah begitu akrab baginya. Menjelang tengah hari, ia tiba di bagian hutan yang paling sepi. Di tempat itulah terdapat sebuah sungai dangkal dengan air yang sangat jernih, tempat yang selalu ia singgahi setiap kali melewati jalur tersebut. Tanpa mengetahui bahwa perjalanan pulang kali ini akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan, Tuan Oliver pun berjalan menuju sungai itu untuk beristirahat sejenak. Sesampainya di tepi sungai, Tuan Oliver meletakkan barang bawaannya. Ia menggulung lengan baju dan ujung celananya, lalu turun ke air yang hanya setinggi betis. Air sungai itu begitu jernih dan dingin, hingga rasa lelah setelah berjalan sejak pagi seolah langsung menghilang. Saat membasuh wajah, pandangannya tertuju pada sesuatu di dasar sungai. Di antara bebatuan biasa, tampak sebuah batu dengan warna dan kilau yang sangat indah. Karena dasar sungai terlihat begitu jelas, ia dengan mudah mengambil batu itu lalu membersihkannya. Belum pernah ia melihat batu secantik itu. Meski begitu, ia tidak memikirkan nilainya. Ia hanya menganggapnya sebagai benda unik untuk dibawa pulang, lalu menyimpannya di kantung kecil yang terikat di pinggang. Tuan Oliver tidak ingin kemalaman di tengah hutan, sehingga ia segera melanjutkan perjalanan tanpa beristirahat lama. Roti yang dimakannya sebelum berangkat masih membuatnya kenyang. Hingga setelah perjalanan yang cukup melelahkan, menjelang sore, ia akhirnya berhasil keluar dari hutan lebih cepat dari perkiraannya. Kemudian, di sanalah, di bawah sebuah pohon rindang di tepi hutan, ia membuka bekalnya. Hanya tersisa beberapa potong roti yang keras tetapi cukup mengenyangkan. Baru saja ia hendak makan, tiba-tiba seorang pria bertubuh kekar muncul dari balik pepohonan sambil menodongkan senjata. Pria itu bernama Tobias, yang tentu Tuan Oliver tidak mengenalnya. Tanpa banyak bicara, Tobias memerintahkan Tuan Oliver menyerahkan semua barang berharganya. Dengan tenang, Tuan Oliver menjelaskan bahwa ia tidak membawa uang ataupun emas. Seluruh hartanya telah diubah menjadi sawah dan kebun di kampung halamannya. Yang ia miliki sekarang hanyalah pakaian, beberapa potong roti, dan barang-barang pribadi. Tobias tentu tidak percaya begitu saja. Matanya kemudian tertuju pada kantung kecil di pinggang Tuan Oliver. Ia segera merampasnya dan membuka isinya. Di dalamnya hanya ada sebuah batu. Tetapi begitu melihat kilau batu itu, wajah Tobias langsung berubah. Tanpa ragu, ia mengambil batu tersebut dan menyimpannya. Merasa tidak ada lagi barang yang layak dirampas, Tobias pergi meninggalkan Tuan Oliver begitu saja. Sementara itu, Tuan Oliver hanya menghela napas lega. Batu itu memang indah, tetapi ia jauh lebih bersyukur karena masih bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat.
1: Sambil berjalan meninggalkan tepi hutan, Tobias terus memandangi batu indah hasil rampasannya. Semakin lama ia memperhatikannya, semakin yakin ia bahwa batu itu pasti bernilai sangat mahal. Dalam benaknya mulai terbayang berbagai kesenangan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Ia merasa hasil penjualan batu itu cukup untuk membeli senjata baru, minuman keras, bahkan hidup senang tanpa perlu merampok lagi selama beberapa bulan. Namun baru beberapa saat setelah meninggalkan Tuan Oliver, ia mendadak berhenti. Sebuah pikiran lain muncul di kepalanya. Jika satu batu saja sudah mampu mengubah hidupnya, bagaimana jika ia bisa mendapatkan lebih? Bukankah ia bisa menjadi jauh lebih kaya? Ia tak perlu lagi mempertaruhkan nyawa sebagai perampok. Keinginan itu segera mengalahkan rasa puas yang baru saja ia rasakan. Tobias langsung berbalik dan kembali mencari Tuan Oliver. Ia harus tahu di mana pria tua itu mendapatkan batu itu. Beberapa saat kemudian, ia menemukan pria tua itu masih duduk di bawah pohon sambil menikmati roti bekalnya. Tanpa basa-basi, Tobias menanyakan dari mana batu itu berasal. Tuan Oliver menjawab dengan jujur bahwa ia menemukannya di sebuah sungai berair jernih di tengah hutan ketika sedang membasuh muka. Ia tidak menyembunyikan sedikit pun informasi, seolah sedang berbicara kepada orang biasa, bukan kepada perampok yang baru saja berusaha merampas hartanya. Merasa tidak ada lagi yang diinginkan Tobias, Tuan Oliver bahkan kembali menawarkan beberapa potong roti yang masih tersisa. Menurutnya, perjalanan menuju tengah hutan cukup jauh, terlebih hari sudah semakin sore. Memiliki bekal makanan akan menjadi pilihan yang bagus. Namun Tobias hanya mencibir. Dengan nada menghina, ia berkata bahwa roti keras seperti itu bahkan tidak layak dimakan kambing. Ia tak sudi membawanya. Setelah itu ia segera bergegas memasuki hutan. Pikirannya hanya dipenuhi satu tujuan, menemukan lebih banyak batu berharga. Semakin jauh ia melangkah, pepohonan semakin rapat dan jalan setapak semakin sulit dikenali. Namun Tobias tidak mempedulikannya. Ia terus berjalan mengikuti suara alam, berharap segera menemukan sungai yang disebutkan Tuan Oliver. Ia tidak sadar bahwa ambisinya sedang membawanya semakin dalam ke hutan, sementara matahari perlahan mulai tenggelam.
2: Tobias terus menyusuri hutan tanpa menghiraukan waktu. Ia yakin sungai itu pasti sudah dekat. Namun semakin lama berjalan, semakin dalam ia memasuki hutan, suara gemericik air yang ia cari tak kunjung terdengar. Sebaliknya, jalan setapak mulai menghilang, tertutup semak dan pepohonan yang semakin rapat. Saat langit berubah jingga, barulah Tobias memutuskan menghentikan pencariannya. Ia yakin akan lebih baik kembali besok pagi agar memiliki waktu seharian untuk mencari batu-batu itu. Ia pun berbalik, berniat keluar dari hutan sebelum malam benar-benar tiba. Namun baru beberapa saat berjalan, langkahnya melambat. Pemandangan di sekelilingnya terasa asing. Setiap percabangan jalan tampak sama. Ia mencoba mengingat dari arah mana tadi dia datang, tetapi semakin dipikirkan, semakin ia tidak yakin. Tobias memilih satu jalur, lalu jalur berikutnya, berharap menemukan jalan keluar. Sayangnya, hampir satu jam berlalu tanpa hasil. Ia hanya berputar, kembali, dan semakin dalam masuk ke dalam hutan. Kini malam benar-benar turun. Beruntung bulan purnama bersinar cukup terang, sehingga ia masih bisa melihat beberapa langkah di depannya. Meski begitu, cahaya bulan tidak mampu menunjukkan jalan pulang. Saat itulah, Tobias menyadari kenyataan yang membuat dadanya berdebar. Ia telah tersesat. Rasa percaya dirinya seketika berubah menjadi ketakutan. Ia terus berjalan tanpa arah yang jelas. Tetapi hutan di sekelilingnya justru terasa semakin asing. Tenaganya semakin habis. Sementara perutnya mulai berbunyi karena sejak siang ia belum makan sedikit pun. Ditambah lagi, ia sudah berjalan di hutan ini selama berjam-jam. Tenaganya terasa sudah mau habis. Hingga akhirnya, Tobias menyerah mencari jalan pulang. Ia memilih bersandar di bawah sebuah pohon besar dan menunggu datangnya pagi. Berharap jika hutan sudah terang, ia akan menemukan jalan pulang. Namun ketika tubuhnya mulai diam, rasa lapar yang semula hanya mengganggu kini berubah menjadi rasa sakit yang menusuk perutnya. Ia mencoba mengganjal perutnya dengan tangan dan kayu, tapi itu sungguh usaha yang sia-sia. Rasa lelah dan lapar terasa semakin menyiksa. Setiap detik di malam itu terasa begitu lambat. Di saat itulah muncul penyesalan yang begitu menyakitkan. Ia teringat beberapa potong roti milik Tuan Oliver. Roti yang tadi sore ia hina dengan mengatakan bahwa roti itu bahkan tidak layak untuk kambing. Kini ia malah sangat mengharapkannya. Andai saja roti itu masih berada di hadapannya, ia rela menukar batu indah yang telah dia curi itu hanya demi mendapatkan satu potong roti keras itu. Sayangnya, kesempatan itu telah berlalu. Yang tersisa hanyalah malam yang panjang, rasa lapar yang terus menyiksa, dan penyesalan yang datang ketika semuanya sudah terlambat.
3: Malam terasa berjalan sangat lambat. Tobias mencoba memejamkan mata agar rasa laparnya sedikit berkurang. Tetapi setiap kali hampir tertidur, suara hewan liar dan ranting yang patah membuatnya kembali terjaga. Ia hanya bisa bersandar di bawah pohon sambil memeluk batu indah yang kini terasa tidak lagi berarti. Semakin lama ia termenung, semakin jelas ia mengingat kejadian beberapa jam sebelumnya. Tuan Oliver tidak hanya membiarkannya membawa batu itu tanpa melawan, tetapi juga dengan tulus menawarkan roti sebagai bekal. Saat itu, Tobias merasa dirinya terlalu hebat untuk menerima makanan sederhana seperti itu. Ia bahkan menghinanya tanpa berpikir sedikit pun. Kini keadaan telah berubah. Perutnya terus terasa perih. Batu yang semula ia yakini akan mengubah hidupnya sama sekali tidak bisa menghilangkan lapar, menghangatkan tubuhnya, ataupun menunjukkan jalan keluar dari hutan. Ia membayangkan seandainya setelah merampas batu itu, ia langsung pulang ke markas. Atau lebih baik lagi, seandainya ia menerima roti yang ditawarkan Tuan Oliver sebelum kembali masuk ke hutan. Setidaknya, malam ini ia tidak perlu menahan lapar sambil duduk sendirian di tengah kegelapan. Namun penyesalan tidak pernah mampu memutar waktu. Tobias hanya bisa menunggu datangnya pagi dengan harapan masih ada kesempatan untuk menemukan jalan keluar. Kini ia tidak lagi memikirkan batu-batu berharga, kekayaan, atau kehidupan mewah yang sempat memenuhi angannya. Satu-satunya keinginan yang tersisa hanyalah bisa keluar dari hutan dalam keadaan selamat. Malam itu mengajarkannya sesuatu yang tidak pernah ia pahami sebelumnya. Ada saat ketika sepotong roti yang sederhana jauh lebih berharga daripada batu paling indah yang pernah dimiliki seseorang.
4: Saat fajar mulai menyingsing, Tobias memaksa dirinya bangkit. Tubuhnya terasa lemas setelah semalaman menahan lapar, sementara kedua kakinya mulai gemetar karena kelelahan. Dengan harapan yang semakin menipis, ia berjalan tertatih menyusuri hutan, berharap setiap langkah membawanya menuju jalan keluar. Rasa lapar yang tak tertahankan memaksanya mencoba bertahan dengan apapun yang bisa ditemukan. Ia memetik pucuk-pucuk daun muda, mengunyah bagian lembut dari beberapa tanaman hutan, dan menelan rasanya yang pahit, hambar, bahkan aneh. Namun semua itu hanya mampu mengganjal perut sesaat. Tenaganya tetap terus terkuras. Berjam-jam kemudian, sesuatu yang tak pernah ia duga, akhirnya muncul di hadapannya. Di balik rimbunnya pepohonan, terdengar suara gemericik air. Tobias segera berlari sekuat tenaga yang masih tersisa. Benar saja, Di hadapannya mengalir sebuah sungai dangkal dengan air yang begitu jernih. Ia langsung berlutut dan meminum airnya sepuas mungkin, seolah itulah satu-satunya hal yang mampu menghidupkannya kembali. Setelah dahaganya sedikit terobati, ia menundukkan kepala memandangi dasar sungai. Airnya begitu bening hingga setiap batu terlihat jelas. Dengan nafas yang masih terengah-engah, ia mencari ke segala arah, berharap menemukan batu-batu berkilau seperti yang telah ia rampas dari Tuan Oliver. Namun yang terlihat hanyalah batu-batu biasa. Ia berpindah beberapa langkah, lalu mencari lagi. Hasilnya tetap sama. Tidak ada satupun batu yang memancarkan kilau istimewa. Saat itulah Tobias menyadari sebuah kenyataan yang menghancurkan harapannya. Batu yang ia rampas bukanlah harta yang memenuhi dasar sungai. Itu hanyalah sebuah kebetulan yang mungkin hanya ditemukan sekali seumur hidup. Perlahan Tobias terduduk di tengah sungai itu. Air mengalir melewati kakinya yang gemetar. Tubuhnya memang besar dan kekar. Tetapi saat itu, semua kekuatan yang selama ini ia banggakan seolah lenyap begitu saja. Ia menundukkan kepala, lalu menangis seperti seorang anak kecil yang kehilangan segalanya. Air matanya bercampur dengan aliran sungai yang jernih. Tangannya kemudian menggenggam batu berkilau yang sejak kemarin begitu ia pertahankan. Batu yang membuatnya kembali masuk ke hutan. Batu yang membuatnya menolak sepotong roti. Batu yang menyeretnya ke dalam penderitaan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Tobias mengayunkan tangannya sekuat mungkin dan melempar batu itu jauh ke tengah hutan. Suaranya menggema di antara pepohonan saat ia meraung penuh penyesalan. "Aku tak butuh batu ini. Aku hanya ingin pulang."
5: Teman-teman, seringkali yang menghancurkan hidup seseorang bukan karena ia tidak memiliki apa-apa, melainkan karena ia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dimilikinya. Keserakahan membuat Tobias kehilangan akal sehat. Padahal, jika ia berhenti setelah mendapatkan satu batu yang dianggapnya sangat berharga, ia tidak akan mengalami kemalangan yang menimpanya. Di sisi lain, cerita ini juga mengingatkan kita bahwa sesuatu yang terlihat sederhana belum tentu tidak bernilai. Tobias menghina roti yang ditawarkan Tuan Oliver karena menganggapnya tidak berharga. Namun ketika ia tersesat dan kelaparan, justru sepotong roti itulah yang lebih ia inginkan daripada batu indah yang begitu ia banggakan. Karena itu, belajarlah untuk merasa cukup atas apa yang telah kita miliki. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan ataupun hal-hal sederhana yang ada di depan kita. Bisa jadi, sesuatu yang hari ini kita anggap biasa saja, suatu saat akan menjadi hal yang paling kita butuhkan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak dikuasai oleh keserakahan, serta lebih pandai menghargai setiap nikmat.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Boy, boy.
8: Apa, Ren?
7: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
8: Jaket?
7: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
8: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
7: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
8: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
7: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
8: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
9: Koreksi orang. Katanya, Indonesia itu negara yang berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia bersikap acuh tak acuh. Seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika bertemu guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan. Bahkan, ada beberapa anak yang ketika diantar sekolah oleh orang tuanya, mereka hanya pergi begitu saja tanpa mencium tangan. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Ayo, kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulainya dari diri kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude kita pun ikut berubah ya.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Saya, kamu, dan dia memang berbeda suku, bahasa, tradisi, dan agama. Tuhan menghendaki saya, kamu, dan dia berbeda. Semua perbedaan kita adalah anugerah Tuhan. Kenapa kita harus saling membedakan? Toleransi dalam perbedaan adalah kunci kedamaian. Karena dalam kedamaian, saya, kamu, dan dia dapat duduk berdampingan walaupun kita berbeda. Saatnya saya, kamu, dan dia

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti siaran kami secara digital. Saudara pendengar di mana saja berada, kami cukupkan saja tembang-tembang hiburan yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Merauke dan kami akan ikuti bersama dari RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat mengikuti jalannya penyampaian warta berita Gema Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Povendigo.
1: Selamat malam saudara Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Franky Wohel. Saudara, berita pertama dari Bovendigul. PJ Sekda Bovendigul ajak masyarakat manfaatkan dana kampung untuk tingkatkan kesejahteraan. Selengkapnya laporan Thomas Yamlean.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabian Sinfagi mengajak masyarakat kampung untuk memanfaatkan dana kampung secara optimal sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Fabianus setelah mencermati fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana banyak warga dari berbagai kampung memilih datang dan menetap di kota Tanah Merah dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena masih banyak potensi yang dapat dikembangkan di kampung melalui pemanfaatan dana kampung.
3: Dan perlu dapat kami sampaikan bahwa pemerintah juga tidak lupa, di sana itu sudah diberikan kesempatan ada dana kampung. Cuma masyarakat itu lebih kepingin bonong-bonong datang ke kota. Ada maksud apa, kita tidak tahu, tapi tidak suka tinggal di kampung. Padahal ada kecurangan dana, sudah dulu itu tidak ada DPA. Ini di kampung itu DPA. Jadi ada dokumen anggaran yang perlu dikelola.
2: Fabianus menilai, perpindahan masyarakat ke kota tanpa memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang jelas justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi baru. Bila dana kampung dimanfaatkan secara tepat sasaran, masyarakat dapat mengembangkan berbagai sektor usaha yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Ia menjelaskan dana kampung tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan fisik, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pertanian, perikanan, peternakan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing kampung. Thomas Yamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Merauke Yosep Gepse menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan besar yang diberikan bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Merauke. Laporan Dwi Juniarti.
4: Bupati Merauke Yosep Bladib Gepse mengatakan perhatian pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan para petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Dikatakan Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan yang sangat besar, yakni sekitar 4,6 juta hektar dengan sekitar 1,2 juta hektar diantaranya disiapkan untuk kawasan pertanian produktif. Ia menjelaskan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu mulai menunjukkan hasil. Dari target pengembangan seluas 17.000 hektar, sekitar 3.000 hektar telah ditanami pada tahun lalu dan pada tahun ini seluruh areal tersebut mulai memasuki tahap penanaman. Yosep menambahkan, saat ini terdapat 12 distrik di Kabupaten Merauke yang melaksanakan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Merauke sebagai sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia.
5: Saat ini Bapak Menteri berada di Kampung Waningapkai, Distrik Semangga. Ini salah satu distrik yang memiliki lahan terluas untuk menyediakan lahan bagi pertanian di Kabupaten Merauke. Ada 12 distrik atau kecamatan di Kabupaten Merauke yang saat ini sedang melaksanakan cetak sawah rakyat, juga optimalisasi lahan, sehingga kalau kita kalkulasi, maka produksi pertanian kita di Kabupaten Merauke akan meningkat, bukan hanya 100%. Tetapi hingga 300%.
4: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, TNI, serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian di Merauke. Bupati Merauke mengusulkan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan penambahan fasilitas rice milling unit dan bed dryer di Kabupaten Merauke karena keberadaan sarana pasca panen tersebut akan membantu petani meningkatkan kualitas gabah dan nilai tambah hasil produksi. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Saudara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Coffee Morning, merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Selengkapnya laporan Tri Rian.
6: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Coffee Morning, merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tahun 2026, berlangsung di Aula LPP RRI Biak, Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor Francisco Ola, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Biak Numfor Yubelius Susior, Perwakilan Dinas Pertanian Biak Numfor, Ketua Komisi 3 DPRK Biak Numfor Muhammad Maka Arif, Dewan Koperasi Daerah Dekopinda Biak Numfor dan pengurus koperasi yang ada di Biak. PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor, Francisco Ola, menyampaikan apresiasi atas antusiasme tinggi dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, pengurus koperasi, Dekopinda, DPRK Biak Numfor hingga sejumlah organisasi perangkat daerah yang turut hadir dalam kegiatan ini. Menurutnya, melalui kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pengembangan koperasi ke depannya.
7: Kepala Dinas 79 ini mengisi kegiatan-kegiatan ini, yang pertama kami akan melakukan jalan santai, senam bersama, kemudian juga melakukan pengobatan secara gratis, dan lebih khusus kita dapat juga memberikan sumbangsi, kontribusi bagaimana menumbuh kembangkan perekonomian lewat wadah koperasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
6: Selain itu, terdapat pula berbagai rangkaian kegiatan yang

0: menjadi ruang baik bagi pengurus koperasi untuk menyampaikan berbagai masukan yang nantinya akan menjadi perhatian DPRK.
1: DPRT, saya memberikan apresiasi karena sudah melaksanakan kegiatan ini, di mana pada hari ini berkumpul pada insan koperasi ya di Kabupaten Biak Numfor. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi ini adalah bukan soko guru atau tiang dari ekonomi masyarakat, sehingga kegiatan ini kami menilai sangat positif ya, di mana di dalam kegiatan ini kami juga mendapatkan masukan dari para pengurus koperasi, sehingga itu juga menjadi bahan untuk kami untuk diskusi dan memperjuangkannya di dalam rapat-rapat dengan pemerintah daerah.
0: Adapun Hari Koperasi Nasional Harkomnas ke-79 yang diperingati pada 12 Juli 2026 dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya.
2: Saudara, karantina Papua melepas liarkan puluhan hewan dan tumbuhan endemik dilindungi hasil penindakan selama Mei hingga Juni 2026. Rizky Kurniawan melaporkan.
3: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua menyelamatkan puluhan flora dan fauna endemik Papua dari perdagangan ilegal. Satwa dan tumbuhan tersebut kemudian dikembalikan ke habitat alaminya. Pelepas liaran dilakukan di kawasan Isio Hills Birdwatching, Kampung Repang Muaif, Distrik Nimbokrang. Satwa yang dilepas liarkan antara lain seekor cendrawasih mati kawat, 5 ekor jagal Papua, 2 ekor ular sanca, serta 10 rumpun anggrek dilindungi. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krisna Dwi Harniati mengatakan, seluruh satwa dan tumbuhan tersebut merupakan hasil penindakan petugas karantina. Penahanan dilakukan di Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani selama Mei hingga Juni 2026.
4: Di mana satwa liar tersebut dan juga tanaman dilindungi itu merupakan beberapa di antaranya merupakan hasil tangkapan dari tim karantina, baik itu yang di pelabuhan maupun di bandara, selain daripada penyerahan dari masyarakat. Pada kesempatan ini tentunya kita saling bersinergi, membangun komunikasi yang lebih baik lagi tentunya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam Papua, khususnya Papua, mengingat Papua sendiri merupakan salah satu pusat mega diversity di dunia. Dan secara bersama-sama kami merangkul, termasuk di antara BKSDA untuk menjaga itu, melindungi negeri dari kepunahan sumber daya hayati.
3: Menurutnya, petugas menemukan berbagai modus penyelundupan. Satwa dan tumbuhan dilindungi dikirim melalui kapal, paket, maupun kargo. Selain hasil penindakan karantina, kegiatan tersebut juga melepas liarkan seekor kakatua koki dan seekor kasturi kepala hitam. Kedua satwa itu sebelumnya ditranslokasi dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Seekor burung paruh kodok pualam yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat juga dilepas liarkan. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan konservasi dan karantina. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Berita terakhir, saudara, dari dunia olahraga. Bupati Nabire menegaskan ASN agar meningkatkan kedisiplinan bekerja di tengah euforia Piala Dunia yang sedang berlangsung. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
5: Memasuki bulan yang baru, Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Nabire untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja, disiplin, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan selama ini. Sebagai aparatur pemerintah, ASN memegang amanah yang besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, disiplin harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam diri setiap ASN. Penegasan itu dikemukakan Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membacakan sambutan Bupati Nabire pada apel gabungan awal bulan di lingkungan Pemkab Nabire dipusatkan di halaman kantor Bupati Jalan Merdeka Nabire, Senin 6 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Burhanuddin Pawenari di tengah euforia Piala Dunia minta seluruh ASN untuk meningkatkan kedisiplinan kerja, menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Di samping itu, dalam rangka menyambut HUT RI bulan Agustus mendatang, seluruh pimpinan OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Nabire juga diminta untuk mempersiapkan diri dalam menyambut dan menyukseskan HUT tersebut.
6: Saat ini nampak di mana-mana kita semua mengibarkan bendera tim kebanggaan kita sebagai salah satu wujud fans terhadap tim yang bertanding di World Cup. Jangan sampai di bulan Juli ini bendera bangsa lain

0: kita kibarkan dengan gagahnya. Tapi memasuki bulan Agustus, bendera merah putih seakan-akan bahwa kita enggan untuk mengibarkan. Untuk itu, saya himbau kepada seluruh pimpinan OPD dan seluruh ASN, mari kita menjadi contoh dan teladan dalam hal berbangsa dan bernegara. Saya harapkan mulai sekarang seluruh pimpinan OPD, ASN sudah merancang di masing-masing OPD-nya. Bekerjalah mulai dari sekarang sehingga per 1 Agustus sampai 31 Agustus semua sudah serentak berkibar merah putih dan umbul-umbul di masing-masing OPD kalian.
1: Apel gabungan di lingkungan Pemkab Nabire dirangkai dengan penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun periode 1 Juli 2026. Adapun SK yang diserahkan masing-masing SK kenaikan pangkat sebanyak 59, terdiri dari golongan 2 sebanyak 1 orang, golongan 3 55 orang, dan golongan 4 sebanyak 3 orang. Sementara untuk SK pensiun sebanyak 22 orang. Burhanuddin Pawenari mengakhiri sambutan Bupati mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire untuk memulai bulan Juli dengan semangat baru, komitmen baru, dan tekad yang semakin kuat dalam mewujudkan birokrasi yang disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Robi Vanindi melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frankie Wael mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih memantau dan mengikuti siaran Pro 1 RRI Serui melalui frekuensi 96,4 MHz. Pendengar dan seluruh warga masyarakat Kota Serui di mana saja berada, selamat malam untuk Anda dan salam sehat. Semoga malam ini membawa sebuah kebahagiaan dan kesejukan dalam kehangatan tersendiri untuk Anda. Saudara, selepas warta berita Gema Papua yang baru saja kita ikuti bersama ya dari Pro 1 RRI Merauke yang juga disiarkan melalui Korwil 1 Papua, RRI Jayapura, RRI Bovendigo, Nabire, dan RRI-RRI yang terangkum dalam Korwil 1 Papua. Selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan beberapa tembang-tembang lagu-lagu rohani bernuansa Kristiani di ruang dengar Anda ya dalam acara Mimbar Agama. Untuk itu beberapa tembang lagu-lagu Kristian akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat malam dan salam sehat selalu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara digital ya di rri.co.id. Streaming RRI Serui yang siarkan langsung lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Pendengar setiap program Satu RRI Serui di mana saja berada, dengan hadirnya tembang-tembang rohani bernuansa Kristiani yang mewarnai ruang dengar Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui, kami cukupkan saja. Dan dengan berlalunya sajian persembahan lagu-lagu rohani bernuansa Kristiani di ruang dengar Anda, maka saya Simon Kayai juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan Anda ditemani kembali bersama rekan saya Christine Padua di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Saudara, selanjutnya menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Malam, kembali kami hadirkan satu tembang drama radio. Drama radio dengan judul Terhasut Prasangka Buruk. Selamat malam dan selamat mengikuti jalannya drama radio.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Apa? Permalukan?
3: Itu faktanya. Dan kau ingat, sudah tidak ada lagi persahabatan, kau ingat itu.
2: Terhasut prasangka buruk

0: Bimo!
1: Selamat ya.
0: Ternyata kau hebat juga, kawan.
2: Hebat? Soal apa?
0: Kau lulus dengan nilai terbaik, Timo. Satu sekolah nih bangga sekali sama kau.
2: Thanks, Sarah. Tapi, itu kan hanya nilai, bukan apa-apa. Dan tidak mungkin saya bisa punya prestasi seperti kau. Itu yang kau mau bilang, toh. Dan ingin permalukan saya, ha?
0: Apa? Permalukan? Kau ini kenapa, Timo? Hah?
2: Iya, itu faktanya. Dan kau ingat, sudah tidak ada lagi persahabatan, kau ingat itu?
0: Tapi, tunggu, Timo! Timo! Maksudnya apa? Timo, tunggu!

0: Mary, Sarku lihat timu di mana? Mungkin di kelas. Ada apa?
1: Nah, Sanya mau kasih selamat saja.
0: Itu timu. Saya mau masuk kelas dulu, Mary.
2: Hey, Timo!
3: Timo, Timo, andaikan kau tahu, saya tidak ingin jadi seperti ini. Dibanggakan sebagai siswa berprestasi, sekaligus dibenci banyak siswa. Dan kehilangan sahabat, kau akan tahu kebenarannya suatu saat nanti, Timo.

0: Timong, ke kantin ayo.
1: Tapi.
0: Alah, kan khawatir. Saya yang traktir. Ayo. Sarah di mana? Kok udah lihat dia kan?
1: Sarah, tadi. Nah itu.
0: Sarah, ayo ke kantin.
2: Kantin untuk apa?
0: Untuk jajan lah.
2: Timo pasti tidak mau kalau saya diajak. Maaf, Mary. Saya sudah bawa bekal. Maaf ya.
0: Oh, oke. Yuh, Timo, cus, kantin.
3: Dulu, kami sahabat. Entah kenapa, Timo berubah. Saya bukan lagi sahabat, tapi musuhnya.
0: Sebenarnya ada masalah apa, Timo?
1: Sarah, orang bertiga dulu sahabat baik, tapi tidak lagi.
0: Memang ada apa soal Sarah, Timo?
1: Sarah itu, sebutnya pun nama saja bikin saya punya selera makan hilang.
0: Iya, ada apa ini, Kak? Jangan lupa, Timo. Sarah, saya, Kong, Tong tuh dulu sahabat sejak SMP. Ini sebenarnya ada apa, Timo?
1: Asal kau tahu saja, Mary. Sarah itu di munafik. Sudah. Saya mau balik ke kelas sekarang.
0: Timo, tunggu dulu. Timo! Ini pertama kali Timo bersikap seperti ini. Saya ini harus cari tahu ada apa sebenarnya.

0: Sar, Sara, Sara, Sara.
1: Mary, tapi kenapa malam-malam begini? Mary, ayo masuk.
0: Terlalu sesara, saya di luar saja.
1: Ada apa, Mer?
0: Sara, mau tanya saja, ini ada apa, Kak? Kenapa Timo kelihatan benci sekali sama kau?
1: Saya bingung bagaimana jelaskannya, Mary.
0: Sudah. Pokoknya besok tong selesaikan, eh. Semua salah paham ini di sekolah.
1: Tapi, Mer.
0: Sudah, cukup, Sarah. Terhadap tapi-tapi sudah. Saya balik sekarang, ya, semalam. Nanti besok tong ketemu di sekolah.
1: Ini sulit dijelaskan. Entah kesalahan apa yang sudah saya lakukan. Maaf, Mary. Mulai besok, saya tidak lagi ke sekolah. Dan ini pilihan sulit yang harus saya lakukan. Timo harus raih semua impiannya tanpa ada pesaing. Saya harus pergi dan melanjutkan pendidikan di kota lain. Semoga Timo bisa mendapatkan semua yang dia inginkan.

0: Timo, mari dulu.
1: Ada apa, Mary?
0: Sarah?
1: Mary, tolong kak. Saya sudah tidak tertarik bahas soal Sarah, sahabat bermuka dua itu.
0: Bermuka dua?
1: Iya, toh.
0: Sebenarnya, siapa aktornya? Dan siapa yang sejak awal mainkan narasi ini? Narasi persaingan dengan peringkat terbaik. Siapa yang berangan-angan jadi bintang kelas? Dan lupakan nilai persahabatan. Siapa Tommy? Sarah kah? Atau Ko?
1: Oh, jadi Sarah cerita semuanya?
0: Tadinya kok tidak ingin dengar nama Sarah. Sandiwara apa ini?
1: Sebenarnya,
0: Ko baca ini dulu, sabar.
1: Apa ini, Mary?
0: Ini semua kebenaran yang selama ini tidak diketahui siapapun. Dan kalau kau masih merasa setiap orang berpikir bahwa orang lain adalah pesaing, maka

Persahabatan adalah sebuah ikatan antara mereka yang berbeda, namun dengan tulus bekerja sama, saling mendukung, dan hargailah persahabatan.

Ya, baik pendengar, setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Satu RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Oke, pendengar, kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dari pukul 8 waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentu saja akan kami hadirkan sajian informasi-informasi yang menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda untuk menemani suasana malam hari Anda. Edisi Rabu 8 Juli 2026, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini. Semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Ya, dan Anda yang mungkin sudah akan beristirahat, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat bagi Anda. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu
5: narkoba. Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
6: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional di Indonesia.

Baik, pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Festival Bahari Yapen 2026 resmi lestarikan budaya Bahari, dorong ekonomi. Pendengar, Festival Bahari Yapen tahun 2026 resmi dibuka di Kampung Krembi, Distrik Pulau Kurudu pada hari Rabu 8 Juli 2026 dengan mengusung tema Ombak Bertemu Budaya. Festival yang berlangsung hingga 10 Juli ini menjadi wadah pelestarian budaya Bahari sekaligus penguatan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Panitia Festival Bahari Yapen, Musa Wabes, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan melestarikan tradisi memancing ikan tenggiri secara tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Pulau Kurudu. Festival juga mengangkat permainan tradisional lempar tombak, meningkatkan kunjungan wisata, memberdayakan pelaku UMKM lokal, serta memperkuat jaringan ekonomi perikanan tradisional. Menurut Musa Wabes, tema Ombak Bertemu Budaya dipilih karena menggambarkan kondisi geografis Pulau Kurudu yang kerap menghadapi musim ombak besar sehingga akses menuju pulau sering terkendala. Meski demikian, masyarakat tetap menjaga dan melestarikan budaya warisan leluhur sebagai identitas yang harus dipertahankan. Pendengar, Festival Bahari Yapen 2026 secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Roy Palunga. Dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan festival tersebut. Roy Palunga mengatakan, Festival Bahari Yapen diharapkan mampu memberikan manfaat nyata dalam upaya pelestarian budaya, sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurutnya, budaya masyarakat Yapen tumbuh dan berkembang seiring kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Mulai dari tradisi mencari nafkah, menyambut musim panen, hingga seni dan cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Festival Bahari Yapen 2026 yang resmi lestarikan budaya Bahari, dorong ekonomi. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua pada umumnya. Tifa alat musik pukul yang terbuat dari kayu berbentuk tabung. Pada bagian tengahnya dilubangi, kemudian salah satu sisinya ditutupi dengan kulit hewan yang sudah dikeringkan. Selain itu, pada sisi Tifa biasanya diukir dengan bentuk ukiran khas dari masing-masing daerah di Papua. Tifa bagi masyarakat adat dari 7 suku yang mendiami Kepulauan Yapen sebagai pengatur irama yang ditabuh oleh para pendabu Tifa sebagai pengiring lagu, tarian tradisional, dan upacara-upacara adat. Biasanya, jenis Tifa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai kreasi dan variasi dalam memainkan musik Tifa sering dilakukan di setiap pertunjukannya. Cintai dan lestarikan alat musik tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.
1: Baik, pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Jalan Obor Yesiel Anotorei ke Gereja Kristen Injil Yerusalem Wainakau ini 102 pekabaran Injil Tanah Kurain. Pendengar, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-102 pekabaran Injil di Tanah Kurain, Jemaat GKI Yesiel Anotorei bersama Jemaat GKI Yerusalem Wainakau ini menggelar prosesi jalan obor dari gedung gereja Yesiel Anotorei menuju gedung gereja Yerusalem Wainakau ini pada hari Senin 6 Juli 2026. Prosesi jalan obor menjadi simbol estafet, semangat pekabaran Injil yang terus diwariskan dari satu jemaat ke jemaat lainnya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan masuknya Injil di Tanah Kurain yang telah berlangsung selama 102 tahun. Pendengar, Pendeta Jemaat GKI Yesiel Anotorei, Pendeta Otto Pitt Aibekop SSIMM, menyampaikan apresiasi kepada Jemaat GKI Yesiel Anotorei yang telah mengantarkan obor sebagai simbol kelanjutan sejarah pekabaran Injil di wilayah Kurain. Menurut Pendeta Otto, tradisi pengantaran obor melibatkan 6 Jemaat GKI serta 3 denominasi gereja yang ada di Tanah Kurain. Tahun sebelumnya, obor diserahkan dari Jemaat Betania Maria Dei ke Jemaat Yesiel Anotorei. Dan pada tahun ini, estafet obor dilanjutkan dari Jemaat Yesiel Anotorei menuju Jemaat Yerusalem Wainakau ini dan akan terus dilaksanakan secara bergilir setiap tahun. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi dan memeriahkan peringatan HUT Pekabaran Injil di Tanah Kurain. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Ketua Keret Marga YF Wayangkau mengatakan tradisi perpindahan api obor telah menjadi bagian dari peringatan tahun Pekabaran Injil di Tanah Kurain. Pendengar, melalui prosesi jalan obor Yesiel menuju Yerusalem, masyarakat diharapkan terus menjaga nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat pelayanan sebagai warisan sejarah masuknya Injil di Tanah Kurain. Pendengar, itulah satu informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang jalan obor Yesiel Anotorei ke Gereja Kristen Injil Yerusalem Wainakau ini pada 102 tahun peringatan pekabaran Injil di Tanah Kurain. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Pukul 20:35 waktu Indonesia Timur, program 1 RRI Serui akan terus menghadirkan sajian-sajian terbaik kami ke ruang dengar Anda. Tentu saja untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini dengan beragam aktivitas Anda. Anda yang masih melakukan pekerjaan Anda atau juga mungkin lagi berdagang ya dengan dagangan Anda masing-masing, kami doakan semuanya boleh mendatangkan rezeki yang berlimpah bagi Anda. Dengan yang sudah melepas lelah penat dengan beristirahat dan atau mungkin ya berkumpul bersama keluarga, kami juga mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat serta berkumpul bersama keluarga tercinta Anda. Dan Anda yang masih akan melakukan aktivitas di luar rumah, tentu saja kami sampaikan tetap waspada ya dengan cuaca saat ini yang mendung dan turun hujan. Tentu saja ya bagi pengendara roda 2 untuk tetap berhati-hati.

Baik, pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda dengan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu hiburan yang menarik yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas Anda, juga menjadi teman aktivitas Anda di malam hari ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Soal gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Ya, ditanya baru identitas saja.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Ya. Pertama, ya. Pak, tapi ini dipilih sebagai tersangka kan, Pak?
9: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
8: Tugas.
9: Kan baru dari siang, ya.
8: Soal dugaan penerimaan uang.
7: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
10: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
11: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
10: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
11: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
12: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
11: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
1: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
2: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
0: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
5: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
4: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
5: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
6: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
5: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten

0: Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
1: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
2: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
1: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
3: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tanah.
1: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
4: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
5: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system, itu satu.
4: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
6: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Fisheries and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
7: Sama yang saya katakan.
4: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
8: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
9: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya, karena ini olahraga baru kita, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi dan atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya targetnya kita harus menang.
8: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
10: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
8: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengikuti.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget,
0: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu, yang
1: semua harus kuat.
0: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

Oke, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 22 nanti akan kami hadirkan program acara Ruang Rindu yang akan di... Ya, Ruang Rindu Nasional ya, yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dan juga narasumber Benny Asar. Ya, dan di malam hari ini, edisi Rabu 8 Juli 2026, program 1 RRI Serui tidak menghadirkan program acara Ruang Rindu secara lokal ya, Ruang Rindu di RRI Serui. Tetapi kami akan merelay Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ayo, sebutkan apa saja alat-alat yang digunakan untuk berjuang melawan penjajah.
1: Bambu runcing, Ibu Guru.
0: Benar, ada lagi?
1: Radio, Bu.
0: Radio, alat revolusi kemerdekaan bangsa. Jangan lupakan sejarah.

Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui 96,4 MHz masih mengudara di ruang dengar Anda, tentunya dengan sajian-sajian terbaik kami. Pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kepala Kelurahan Tarau, komitmen tingkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Pendengar, Kepala Kelurahan Tarau, Engelbert Maintindom, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui kinerja aparatur yang disiplin, profesional, dan bertanggung jawab. Menurut Engelbert, pelayanan kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab pemerintah kelurahan. Pendengar, ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Yapen, Benjamin Arisoi, atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai Kepala Kelurahan Tarau. Untuk mewujudkan pelayanan yang optimal, Engelbert mengaku terus mendorong seluruh pegawai dan staf Kelurahan Tarau agar bekerja secara disiplin, profesional, serta menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Menurutnya, disiplin aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia pun mengajak seluruh jajaran Kelurahan Tarau untuk terus bekerja sama dengan meningkatkan kinerja demi mewujudkan pelayanan publik yang prima bagi seluruh warga Kelurahan Tarau. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda. Dapat Anda lansir juga dari laman resmi kami, rri.co.id.

0: karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bang, tadi aku baca berita, inflasi naik lagi.
3: Ya memang sepertinya naik terus sih Non, harga-harga itu semakin mahal sekarang.
2: Semakin susah dong ngatur anggaran belanja bulanan. Aku jadi bingung nih Bang.
3: Kita memang harus lebih bijak sih Non dalam mengatur pengeluaran. Mungkin mulai mempertimbangkan membeli barang yang lebih murah atau menunda pembelian yang tidak urgent.
2: Tapi gimana dengan kebutuhan sehari-hari? Kayak bahan makanan dan sembako yang juga naik terus Bang.
3: Kita sebenarnya bisa mencari alternatif Non yang lebih terjangkau atau mulai menabung lebih banyak untuk cadangan.
2: Oh, jadi kita harus lebih teliti dalam berbelanja dan lebih hemat ya Bang?
3: Nah, itu salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan pengaruh inflasi terhadap keuangan kita.
2: Oh, begitu ya Bang.
3: Kita harus saling mendukung Non dalam menghadapi tantangan ini.
2: Pengendalian laju inflasi memang menjadi perhatian bersama. Dengan sikap bijak dalam pengeluaran dan kerjasama dalam keluarga, kita bisa mengatasi dampak dari perubahan harga yang terus meningkat.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang nggak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawa

0: dibawakan Tengku Shafiq tadi.
1: Betul.
0: Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits
1: di era
0: yang tadi udah kita puterin ya. Dak Dik Duk Der salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik.
0: Kabar,
2: Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu monas.
0: Begitu ya.
1: Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya?
1: Iya kan, Dok? Benar.
0: Iya, iya, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih. Kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, 2 tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain? Karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Iya. Seperti eranya Bang Rinto,
0: sama Bang Panca ya.
2: Mas Arianto,
0: ya, ya,
2: Mas
0: Tus
2: kan gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi kita punya karakter sendiri ya. Kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya, untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya, dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung dan itu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum sebelum Obi, sebelum Bang Ebit ya, Ebit
1: oh, muncul.
2: Iya, iya, iya. Model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu.
1: Iya, iya,
2: ya, kita
1: iya.
2: sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, oh, iya, iya, ya, kantrian iya, iya. gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Oh. Namun kita tidak merekam secara komersial. ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya oh kalau lagu-lagu seperti ini oh, karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa ya lagu-lagu daerah karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
0: Oke. Okay.
2: Itu loh Mas.
0: Siap ya. Kalau siap. Begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Ini karena memang very legend,
1: betul,
0: sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
1: mau
0: kan.
1: Nanya-nanya, ya.
0: Buat Anda saudara pendengar yang betul. Pengen ikutan langsung bisa telepon di studio ya. 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu ruang berbagi
1: wabarakatuh.
3: Memori lewat lagu karya anak bangsa Iksan. Iksan Torres.
1: Iya, ini
0: tuh baik.
1: Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
2: Ayo baik, Waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan tamu ya.
2: Bung Benny, iya,
3: Bung
2: kebetulan.
3: Benny, kalau iya. saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny
3: doang.
0: Oh iya. Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Ashar,
2: iya.
3: Ashar ya.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny. Jo. Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya. Lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
0: Iya, iya. Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
3: Ya, Mas Yudi.
0: Silakan.
2: Langsung dijawab.
0: Nanti aja.
2: Oh, nanti.
0: Bang.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Bekasi. Banyak kali.
3: Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya.
1: Betul.
0: Ke Bau-Bau. Bang Albert.
1: Selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert.
1: Sudah
0: adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
1: Oh, putus.
0: Baik, coba kita lihat ini di yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Iya.
0: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya.
1: Oh.
0: Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Ashar.
2: Ya, selamat malam. Gitu.
0: Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta putar gusur ya.
4: Tahun
0: cinta
4: berapa itu?
0: Oke, okay, ya. Udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya nih, apa penghibur semua, bayi-bayi semua lagunya.
0: Siap. Oke, okay, okay. Itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja,
1: dong. Tidak lekang oleh usia.
4: Dong. Eh, mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul. Beliau kembali lagi menemani okay ruang
4: lah.
1: Ini.
4: Oke okay lah.
1: Terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Seribu peserta. Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke. Okay.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Farida, terima kasih.
4: Benida dan semuanya sejalan tanpa okay terkecuali.
0: Oke. Okay.
4: Ya semoga sukses selalu
1: terima
4: ya.
1: Terima kasih.
0: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Sehat semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: okay
5: Benny.
0: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
0: Okay. Okay.
5: Yeah. Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke. Okay. Okay.
5: Masuk ya, bagus ya.
0: Baik.
1: Siap baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Sama-sama.
0: Siap. Ya, siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
6: Ya.
2: Sehat selalu Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
0: okay penyanyinya?
6: Ya mungkin itu saja pertanyaan
0: siap
6: saya.
0: Siap.
6: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
0: Betul
1: betul.
0: Sama ya, Tengku Syafiq.
6: Iya. Pantik Tengku Syafiq.
0: Iya.
6: Selamat betul malam.
1: Selamat malam.
6: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke menjawab pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya,
0: iya,
2: dari Manado.
0: Betul.
2: Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
2: Inarawi itu harus top dulu ya dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetty Koesendang, Pak Ajiu ya, dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetty Koesendang. Saya mulai menciptakan lagu buat Hetty Koesendang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, untuk Hetty. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Hetty.
1: Karakter
2: vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa? Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru sih.
2: Berapa oktaf dulu dia? Misalnya 1.5 nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu. Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetty Koesendang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Rumahku.
1: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetty Koesendang, berarti seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetty Koesendang. Untuk Hetty Koesendang. Sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu. Sesuai dengan kenes-kenesnya. Enggak mungkin Hetty, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku misalkan Secangkir Madu ya sukses juga itu. Sukses juga lagu itu meledak, sukses. Tapi di album itu tetapi tidak sesukses yang berdiri bulu rumahku. Memang itulah karakternya Hetty itu ya seperti itu karakternya.
1: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
1: atau nada dulu?
0: Nada dulu.
2: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
2: Ada yang kita bikin notasinya dulu, ya,
0: dulu.
2: Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
0: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
2: Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati. Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu Mas. Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu, satu set itu Mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
0: Siap, pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86.
2: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
0: Oh.
2: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya.
0: Ah.
2: Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
0: Iya,
2: gitu
0: ya,
2: iya. Artis saya ada si A, si B, coba Pak sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
0: Saya bikin. Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
0: okay,
2: itu pasti cocok.
0: Oh iya.
2: Tetapi
0: iya,
2: waktu
0: iya,
2: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
0: Oh, oke, okay. Ya. Siap,
2: nah,
0: siap.
2: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
0: Iya.
2: Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya enggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
0: Iya.
2: Itu kurang
0: naik ya.
2: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
0: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya, solo.
2: Solo.
0: Okay.
2: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Oh, dua lagu yang sama itu.
2: Dua
0: ya?
2: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya sudah kan udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh.
0: Okay.
2: Baru musiknya saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari
2: dengan
0: Muklas Adiputra.
2: Okay. Ya Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
1: Itu. Safari gitu, itu Anikaria ya. Safari.
0: Anikaria Safari.
2: Oh iya, sama Anikaria Safari.
1: Edisut.
2: Ya.
0: Emang tahu?
1: Tahu, masih kecil itu.
2: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
0: Betul. Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk.
2: Kau Tercipta baru
0: betul
2: berhasil versi. Memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
0: Oh,
2: karena
0: okay,
2: kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali.
0: Betul,
2: Mas.
0: Iya. Oke.
1: Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
1: Oke.
0: Okay. Iya.
2: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop
2: pikir,
0: dangdut ya.
2: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya. Oke.
2: Okay. 93. Rano Karno.
1: Nah, itu diciptakan.
2: Itu
1: atau rilis?
2: Rilis 93. Yeah. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Ngikut
2: yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul, sudah. Betul.
2: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku.
0: Hedy Diana
2: kan, ya itu kan pertama
0: banyak
2: kali ya,
0: dangdut memang
2: pertama kali di Indonesia ini antara genre pop, ya pop dut istilahnya itu.
1: Oh,
2: sukses ya.
1: Pop dut kalau dulu, sekarang tuh namanya hip dut.
0: Iya, ada hip-hop
1: ya.
2: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
1: Berarti
2: dari
1: Diana, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
2: Kolaborasi. Ya. Nah, ya. Karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mumpung aku ingat ya. Dulu kenapa nih, jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di glodok Mas, wah ini masih belum.
0: Enggak ini ya, enggak zaman ini glodok.
2: Kalau zaman di glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
0: Oh, gitu ya?
2: Orang dangdut itu nge-group sendiri.
0: Oh, ya.
2: Nah, gitu, gak bisa ketemu. Nah, satu berpikir mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik, termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama saya tuh lama itu mas. Saya pernah nyoba sekali tapi gak berhasil. Yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut. Orang dangdut juga butuh orang pop. Oh. Termasuk musisinya.
0: Betul. Oh,
2: termasuk musisinya.
0: Siap.
2: Itu baru masuk.
0: Luar
2: itu
0: biasa. Ini terus, udah
2: ya, kita lanjut terus, lagi. Nah, kaitannya sama cintaku tergusur dulu ya.
0: Iya.
2: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno, tahun 93 ya, Rano Karno itu. Cintaku tergusur ya tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda. Tapi dia mampu di popnya juga bagus kan gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah,
0: okay.
2: Itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno.
0: Oh.
2: Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
0: Iya.
2: Zaman gusur-gusuran. Itu DKI dulu ya zaman gusur-gusuran.
0: Siap.
2: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
0: Betul.
2: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya.
0: Itu tuh, Mas.
2: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
0: Sukses juga. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam, Bang Rama.
7: Selamat malam, Bung Yudi. Thank you.
1: Sama-sama.
0: Ya,
1: selamat malam.
7: Selamat malam juga buat Bang Benny.
2: Ya, ya. Selamat malam.
0: Oh Rahma, silakan.
1: Uni Rahma, Sumatera Barat.
7: Ya, Sumatera Barat.
0: Siap. Silakan.
7: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
0: Oke.
7: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
0: Betul.
7: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candamu, ada pandangan mesramu.
0: Siap, oke.
2: Mbak Dani mewakili kata hati bener.
0: Iya.
1: Menjiwai.
7: Saya nyanyi di radio daerah sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
1: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
7: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
1: Betul.
7: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: lagu? Oke, udah
1: duga
0: ya. Tunggu ya.
7: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Siap. Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup?
7: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, nggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Ya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
1: Tetap stay tune.
7: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
0: Ya,
7: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, siap.
7: Ya, boleh juga salam buat ini ya.
0: Iya.
7: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu.
1: Aduh, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Uri Ismail dengan Mas Agus Sabah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
8: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Oke. Pertanyaannya?
8: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
0: Siap.
8: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui gerakan? Apa puasa dulu?
0: Oke.
8: Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
8: Lagu yang diunjukkan.
0: Tanya. Siap, oke.
8: Orang-orang boleh.
0: Silakan, tiga orang.
8: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, Yajiba Tete Binda,
0: siap.
8: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke. Terima kasih.
8: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Baik.
8: Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
1: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Ibu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
9: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
1: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
1: marilah kita.
9: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, nah. Memori Lewat Lagu.
0: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
9: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi? Dia akan datang nih, ya di zaman sekarang. Kira-kira akan mengarang lagi nggak? Dan siapa kira-kira yang akan dipilih? Misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya, gitu.
0: Okay.
9: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
1: atau Tengku Syafiq.
9: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terserah Bang Benny ya kan.
0: Okay.
9: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
9: Tetap sukses, tetap Amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
1: Bang Yudi, nanti kita Bang Yudi, ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
1: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
1: Oke.
0: Mimpi Digigit Ular.
1: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teh Dinda.
0: Silakan Teh Din.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Safiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya. Yep.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Safiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya. Yeah.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa?
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: sudah. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja
1: terus, dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny. Terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah simpelmu gak sih buat anak-anak di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya. Makasih Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Meninjo, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Icara di Bone, dan semua mendengarkan rilis seluruh Indonesia. Mantap besar ya Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa? Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam. Bang,
5: iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny. Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang legend kan Bang Benny Ashar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu? Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Ashar juga selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis
1: saya masih kecil.
7: Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Dimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaannya gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang atau dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
7: enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny.
0: Terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
1: Pertanyaannya
8: begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga, bang Benny itu lupa tadi yang bertanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Eh, Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya. Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Utara
1: oh Benny Jo.
8: Tegaul,
0: sama okay.
8: Dan semuanya tak
1: okay. Kecuali. Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari
3: Tiara.
0: Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya

0: diciptakan. Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Asar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
2: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang itu kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
2: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
2: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
2: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata, saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
2: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
2: Ya, relate ya. Ya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja.
0: Okay,
2: kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati ya kita buang dulu kan itu. Dulu itu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
0: Okay.
2: Lagu sederhana, simple. Tapi itu benar-benar gimana ya lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
0: Okay. Nice. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
1: Betul.
2: Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow terus ke modifikasi. Nah di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuman waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong lah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan gitu ya. Oke.
2: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja tapi yang muda
0: sebenarnya
2: ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
2: ya. Sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong. Dangdut keroncong. Itu siap.
2: Ya, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Itu saya memodifikasi memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nu.
0: Oh jadinya gitu ya. Ya.
2: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap. Ya,
2: lagu Jawa. Kalau orang Jawa merti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya, siap.
2: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI. Aha. Saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
3: justru kita bikin baru ya.
2: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya

0: tetap hormat itu peroncongnya, iya, pakemnya. Cuman
1: iya, pakem-pakemnya iya, pasti masih
0: kan
1: ada.
0: Kita kan mengembangkan bagaimana, betul, supaya anak muda itu senang seperti apa.
2: Siap,
0: nah,
2: itu aja. Uni Rahma. Yes. Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa, aduh, katanya? Ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
2: Iya, yeah,
1: nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
2: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
2: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember. Oh,
1: mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
2: siap mau, di ya. Instagram atau di, iya, Twitter di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
2: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
2: cerita ya, tentang Hatiku Sendang ya.
3: Iya,
2: ya,
3: betul. Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
1: Iya.
3: Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
2: Oke.
3: Okay. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik dan sama musik.
3: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah karena itu kan
1: paketnya itu
3: iya
1: kan?
3: Paketnya itu it, jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
2: Oh, siap ya, kalau
1: mengalir begitu
2: ya,
1: saja
2: mengalir,
1: ya.
2: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
2: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah enggak pilih-pilih lagi. Enggak pilih-pilih, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu enggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
2: Oke. Okay. Siap
3: gitu, Mas.
2: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Dinda,
2: ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
2: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
1: Iya, benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
2: Oh, oke.
3: Okay. Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya betul, kita tuh bisa
1: menyatukan
3: supaya
1: ya.
3: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
1: Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
2: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
2: laku.
3: Tembus.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
2: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
2: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul. Wah, ya luar
2: masih
1: biasa
2: tetap
1: loh.
2: Terus sampai saat
1: dari
2: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan itu ya.
1: Saya masalah sampai tanya. Akhir Ayu.
2: Namanya juga Ayu, Ayu di Maluku.
3: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau mata. Seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
1: Sudah jadi darah sudah, daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
2: udah bikin lagu.
3: Sudah ide
1: sebenarnya. Jadi sambil ngomong udah ada.
2: Oh, siap.
3: Jadi lagu.
2: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
2: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
2: SPSI masih ya.
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian ya, kan kapasitasnya. Iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
2: Oke.
3: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Penting itu.
2: Ada Tawan di Singaraja.
1: Iya.
2: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
2: Dapatkah royalti gitu ya? Bang tua jadi saksi,
3: ya
2: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki
1: sistem
3: royalti kita supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, di elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi musisinya ya
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
2: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
2: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
2: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini Mas. Tadi bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
2: Iya.
3: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
2: Siap
3: itu.
2: Gitu.
3: Palsu.
1: Betul.
2: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
3: Iya.
1: Kayaknya gini Bang Benny.
2: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
2: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: ini
2: Sita
1: Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
2: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
2: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Pangkalan, malah sudah ke Pangkalan. Ke
0: Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya. Salam buat Bu Endang S, Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Luder jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah. Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu
1: sampai
3: di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah kenal tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dedy Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan ada waktu, Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya. Proyek-proyek kedepannya.
0: Okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
1: selama malam kata ya.
0: Selama
5: malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Mbak Ita lagi keluar kota. Maka kita ke ekspor ini
1: lagi
0: Tengku
1: ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya.
0: Oke.
1: Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh nggak kirim salam ya, Mas Yudi ya?
0: Boleh, kirim pempe juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya, Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi. Bapak Yudistir tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam
5: di Mas Yudi.
0: Om Ana, salam buat Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan gitu. Siap.
2: Cuman karakter kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, tinggi, ya. Lagu pas kenesnya itu dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
1: Wih,
0: kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Enggak beda. Hanya kita ngikutin kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke. Okay.
2: Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya okay. Kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang wah, kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kebetulan anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Nyambelnya
2: beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan ini istilahnya kan gitu aja.
0: Iya. Ini kita mau sebelum kita ya, tutup kita ini ada
1: dulu,
0: kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang
1: Selamat
0: Rindu.
1: Malam.
3: Bila ku duduk

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget
2: nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokal,
2: vokal
3: bagus,
2: ya.
1: Iya. Vokalnya bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kan, kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikannya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang ini tadi ini nyanyi cocok enggak lagunya?
3: Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau bagus. Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan Mbaknya itu tadi.
1: Siapa sih? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya
2: ini
1: lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok gak sama cocok. Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh punya warna sendiri, ya. Berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
3: Ya.
4: Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Tinggal diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
4: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
4: Aku nyanyi tebak saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
4: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
2: Oh,
3: iya.
2: Udah tahu siapa.
3: Udah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu. Coba aku coba seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
4: Mas Yudi, Mas Tengku,
2: iya,
4: Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
4: ke siapa nih?
2: Dengan Bang
1: Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
4: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusuku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
4: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
4: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
2: Amin.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat. Sukses terus ya.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pro
1: itu iya ya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat
2: iya,
1: malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Bali.
1: Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan semuanya, kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq,
1: saya Yudi Ismail, sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di ya, hari Rabu.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya.

0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dan kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, sehat dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada-Mu mengucap syukur karena berkat kebaikan-Mu. Kami ada lagi hari ini karena anugerah dan karena rencana baik-Mu bagi setiap kami. Kami percaya rencana-Mu sempurna, pimpinan-Mu akan membawa kami kepada penggenapan rencana-Mu. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 13 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun pagi hari kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran, maka itu akan membuat energi kita seakan-akan habis. Kekhawatiran itu bagaikan sebuah pemborosan, pemborosan energi, pemborosan waktu. Kita seperti ditarik ke bawah, membuat kita tidak bisa naik ke atas. Kita tidak bisa bergerak maju melangkah. Kita ditarik mundur ke belakang dan tidak berdaya dalam menghadapi segala tugas aktivitas kita. Kekhawatiran membuat kita tidak bersemangat, membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Ada seorang wanita yang telah cukup lama menjalani kehidupannya, berpuluh-puluh tahun. Dia mencapai satu kebenaran bahwa ada begitu banyak hal yang dia khawatirkan dalam hidupnya, yang dia cemaskan, yang dia takutkan. Tapi semuanya itu tidak pernah terjadi. Dia khawatir akan banyak hal yang tidak pernah terjadi dan telah menyia-nyiakan begitu banyak waktu dan energi hanya untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak terjadi itu. Dalam Mazmur 13 ayat 2 ini dikatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Konteks ayat ini, saudara, ketika pemazmur Daud mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupannya, dia berada dalam posisi terjepit dan terancam. Dia berada dalam keadaan yang sulit, dan pergumulan serta kesulitannya tidak dialami dalam proses waktu yang singkat, melainkan dalam sebuah proses waktu yang cukup panjang. Sehingga dia bertanya di sini, mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Daud merasa dilupakan oleh Tuhan, dan karena itu dia tertekan. Dia khawatir dengan masalah persoalan pergumulan yang dia sedang hadapi. Tapi di sini saudara kita melihat bahwa apa yang digumuli oleh Daud seringkali juga dialami oleh kita. Kita dihimpit oleh kekhawatiran. Hati kita dihimpit dan dipenuhi dengan kecemasan. Dan semua himpitan kekhawatiran itu membuat kita tidak bersemangat dalam menjalani kehidupan. Kita semua tentu ingin hidup bebas dari kekhawatiran, tidak terjebak dalam pergumulan kecemasan. Kita ingin hidup dengan ketenangan, damai, sejahtera. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kalau kita perhatikan di sini, ketika Daud berfokus kepada pergumulannya, dia merasa kekhawatirannya begitu berat melanda dan menghimpit hatinya. Sehingga dia bertanya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Tapi kita lihat ada satu fase perubahan dalam Mazmur ini, yaitu ketika Daud beralih dari persoalannya kepada Tuhan. Dia melihat dan menyadari bahwa kehidupannya sungguh-sungguh ada dalam tangan Tuhan. Di bagian ayat yang kelima dan ayat yang keenam dari Mazmur ini, ada satu perubahan drastis, perubahan haluan, di mana Daud yang tadinya berfokus pada pergumulannya, kini berfokus kepada Tuhan dan memilih untuk percaya kepada kasih setia Tuhan dan bersyukur karena Tuhan telah berbuat baik kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bebas dari himpitan kekhawatiran? Ialah ketika kita mengalihkan fokus kita kepada masalah pergumulan kita menjadi kepada Tuhan, Sang Pemegang kehidupan kita. Ketika kita beralih fokus, memandang kepada Tuhan dan melihat akan tangan kuasanya yang bekerja di dalam kita, maka kita akan terbebas dari segala himpitan kekhawatiran. Mungkin pergumulan kita terasa lama, mungkin proses waktu yang kita jalani dalam masalah yang sedang kita hadapi cukup panjang, tapi sadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu beserta, dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggung semuanya dan kita mengalami kemenangan. Bebaskan diri kita, hati kita, pikiran kita dari segala kekhawatiran, karena Tuhan akan selalu berbuat baik dan kasih setianya akan tetap selama-lamanya bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali menggugah, membuat kami sadar, menerobos ke dalam hati kami, bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang ada selalu bersama-sama dengan kami. Seringkali kami merasa khawatir, merasa begitu lama pergumulan yang kami alami dan kami mulai goyah, kami kehilangan kepercayaan, kehilangan pegangan kepada Tuhan. Tapi hari ini, saat ini, kami sadar Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Sekalipun pikiran kami bertanya-tanya berapa lama lagi kami harus menaruh kekhawatiran, sesungguhnya firman-Mu menjawab bahwa kami tidak perlu khawatir. Yang perlu kami lakukan adalah menaruh segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bebaskan kami semua, para pendengar renungan hari ini, firman-Mu hari ini, agar hati kami semuanya dibebaskan dari segala himpitan kekhawatiran dan damai sejahtera sukacita Roh Kudus memenuhi hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mohon pimpinan-Mu di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan dan hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami ya Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan kekuatan, semangat baru, yang sedang dalam pergumulan persoalan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya kami terima jawaban doa, kami terima mujizat Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam video.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iya, Le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
2: Ah, siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari...
2: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada.

Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama di kesempatan pagi ini. Edisi siar 9 Juli 2026 kebersamaan kita pendengar. Dan tentunya Anda yang mengikuti siaran Pro 1 RRI Serui melalui live streaming ya di RRI Digital. Selamat pagi dan selamat beraktivitas pagi ini. Ya, kebersamaan kita hingga nanti di jam 10 tentunya. Dan saya Maria Antoinette mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda pendengar dimanapun berada dan tepat sudah di pagi ini. Waktu di studio menunjukkan jam 6 lebih 12 menit. Ya, dan selamat pagi juga untuk pendengar. Tentunya kami kabarkan untuk Anda di mana cuaca Kota Serui pagi ini mendung dan berkabut awan tebal. Ya, bagi Anda yang sudah memulai aktivitasnya dari pagi tadi, selamat pagi, selamat berkarya. Dan kita jelang kebersamaan dengan beragam informasi-informasi terupdate pagi dan juga musik-musik spirit pagi.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1900.

0: 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, eh?
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dengan

Ya, selamat pagi dan kembali menyapa di pagi ini bersama Pro 1 RRI Serui dan tentunya bersama saya Maria Antonet. Pendengar, 23 menit sudah di jam 6 pagi saat ini ya. Dan kembali kami kabarkan untuk Anda dan juga kabar-kabar terupdate akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, selamat pagi juga menyapa bagi pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 1 Serui melalui live streaming ya di RRI Digital. Ya, dan pendengar kami hadirkan dengan kabar-kabar terupdate atau informasi dari laman rri.co.id. Ya, pendengar kami menuju ke Jayapura. Ya, sebanyak 366 siswa baru SMK Negeri 2 Bisnis dan Manajemen Kota Jayapura mulai mengikuti rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun ajaran 2026-2027. Rangkaian utama MPLS sendiri dijadwalkan pada 8 sampai 10 Juli dengan berkomitmen penuh pendidikan positif bersatu dalam keberagaman, ciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan bebas perundungan. Dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bisnis dan Manajemen Kota Jayapura, Veronica Mute, SPD MPD, mengatakan pelaksanaan MPLS kali ini wajib mengedepankan prinsip ramah anak untuk dapat merangkul, mengayomi dan memberikan contoh yang baik bagi para adik kelasnya. Dan dia mengatakan guna memberikan pembekalan yang komprehensif bagi para siswa baru, sekolah berkolaborasi dengan BNN untuk materi pencegahan dan bahaya narkotika, kepolisian setempat untuk memberikan edukasi mengenai hukum, ketertiban dan keamanan. Lanjut Veronica, materi juga dibawahkan masing-masing ketua program keahlian atau PKP untuk membuka ruang bagi siswa yang ingin berpindah jurusan setelah masa pengenalan ini demi memastikan pilihan mereka benar-benar selaras dengan cita-cita. Menurutnya, berkomitmen itu demi keberlangsungan masa depan siswa, apalagi adanya bukti nyata sekitar 8 alumni dari berbagai jurusan bertolak ke Jakarta menjalani penguatan bahasa Jepang selama 3 bulan. Selain itu, setelah rangkaian MPLS, para siswa baru diwajibkan mengikuti kegiatan matrikulasi untuk memperkuat pemahaman siswa mengenai budaya kerja institusi serta mengarahkan mereka dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler. Ya, pendengar, dari MPLS SMKN 2 Bisnis dan Manajemen Jayapura siapkan mahasiswa dan tentunya dari siswa-siswa baru menuju dunia kerja.

0: Sekring berasal dari bahasa Belanda, yaitu sekring. Sekring adalah suatu alat yang digunakan sebagai pengamanan dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Sekring memiliki fungsi sebagai pengamanan. Sekring dapat mencegah terjadinya kebakaran atau hal semacamnya. Ketika hubungan arus pendek terjadi, komponen listrik juga mencegah terjadinya cord-slitting atau terputusnya arus listrik. Sekring mempunyai dua fungsi utama yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebagai pengamanan peralatan dan rangkaian listrik. Yang kedua, sebagai pencegah terjadinya cord-slitting ketika hubungan arus pendek terjadi.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura Serui. Selamat pagi untuk Anda pendengar dan juga menyapa bagi pendengar setia Pro 1 yang mengikuti melalui live streaming ya di RRI Digital. Dan pendengar, kami hadirkan juga kabar-kabar terupdate dari rri.co.id. Kita menuju ke Batam ya. Pendengar, Kota Batam menjadi daerah pertama pelaksanaan program sinergi pengentasan kemiskinan terpadu kawasan pesisir atau Sitaskin Pesisir yang diinisiasi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin. Program yang diluncurkan di Balai Pertemuan Kampung Nelayan Meraputi, Kelurahan Sembulan, Kecamatan Gala, tepatnya pada Selasa 7 Juni 2026. Dari Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, mengatakan Kecamatan Gala dipilih karena masuk dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Batam 2025-2029. Sebagian salah satu wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrim, menurutnya Batam juga dinilai memiliki potensi menjadi percontohan nasional melalui pengembangan Kampung Nelayan Meraputi yang telah berjalan di Sembulan. Menurut Iwan, Sitaskin Pesisir tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan setiap program berjalan efektif melalui pendampingan, monitoring, dan pengawasan di lapangan. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal pelaksanaan program sekaligus melakukan mitigasi apabila ditemukan kendala sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan. Iwan juga menjelaskan BP Taskin bertugas mengkoordinasikan berbagai program pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan masing-masing kementerian dan lembaga agar pelaksanaannya saling terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Dalam pelaksanaan Sitaskin Pesisir di Batam, sejumlah kementerian turut memberikan intervensi sesuai kewenangannya, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program Gerakan Masyarakat Makan Ikan atau Gemarikan, serta pembangunan gerai epas kecil, dan Kementerian Perindustrian melalui pengembangan wirausaha baru di sektor industri olahan pangan. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun menjadi 4 hingga 4,5% pada 2029 dari posisi 8,25% berdasarkan data September 2025. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah membidik penurunan angka kemiskinan sekitar 1% setiap tahun sekaligus menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim pada 2026. Iwan mengatakan efektivitas program pengentasan kemiskinan akan semakin terlihat mulai 2026 setelah berbagai program lintas kementerian berhasil diintegrasikan melalui BP Taskin. Menurutnya, penurunan tersebut masih dipengaruhi transisi program dari pemerintah sebelumnya, sedangkan dari program prioritas Presiden Prabowo baru berjalan penuh mulai tahun ini.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

Ya, masih bersama di kawasan Jalan Patimura Serui, dan tentunya masih bersama pendengar di jalur live streaming Pro 1 RRI Serui. Ya, di pagi ini masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda, dan setelah itu kembali kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional tepat di jam 7 waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dari kabar-kabar seputar dunia kesehatan, ya, dikutip bersama rri.co.id dari Tiom, ya, pendengar. Satuan Tugas Satgas Yonif 511 di Biantara, Yuda, Pos Pirimi memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pembagian vitamin secara gratis kepada masyarakat Kampung Wenam, Distrik Pirime, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan, tepatnya hari Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut merupakan bagian dari program pembinaan teritorial Satgas Yonif 511 DY untuk membantu peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah penugasan, khususnya bagi warga yang membutuhkan pelayanan medis. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, personil kesehatan pos Pirime juga memberikan obat-obatan dan vitamin secara cuma-cuma sesuai hasil pemeriksaan. Masyarakat turut mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna mencegah berbagai penyakit. Dari Komandan Pos dan Pos Pirime, Letu Infantri Wahyudi, mengatakan pelayanan kesehatan gratis merupakan wujud kepedulian Satgas Yonif 511 DY terhadap masyarakat wilayah penugasan. Dikatakannya pihaknya terus berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti memberikan pelayanan kesehatan dan edukasi tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Ia menambahkan kegiatan pelayanan kesehatan kali ini dipusatkan di Kampung Wenam, Distrik Pirime, sebagai upaya pendekatan layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Warga yang mengikuti pemeriksaan tampak antusias memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Kehadiran personil Satgas Yonif 511 DY diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Ya, pendengar, dari Satgas Yonif 511 DY memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga Kampung Wenam.

Ya, pendengar, kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional. Tepat di jam 7 waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya revitalisasi sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias Utara menjawab hak anak-anak mendapatkan pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap.

Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Satgas TNI di bawah Kogab Wilhan 3 terpaksa mengambil tindakan tegas terukur kepada pimpinan dan puluhan anggota OPM yang menyerang personil dan masyarakat dengan senjata api secara membabi buta di berbagai wilayah di Papua. Dari tangan kelompok separatis tersebut, Satgas TNI mengamankan puluhan senjata api berikut ratusan butir peluru tajam serta beragam jenis senjata mematikan lainnya dan narkotika jenis ganja. Hal ini disampaikan oleh Pangkogab Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto. Dalam laporan kinerja semester 1 tahun anggaran 2026, Satgas TNI yang tergabung dalam Kogab Wilhan 3 di Mako Kogab Wilhan 3 Timika, Papua Tengah. Didampingi 11 Panglima Komando Utama atau Pangkotama di seluruh wilayah Papua, Luki menuturkan jika tindakan tegas terukur yang menjadi pilihan terakhir Satgas TNI dilakukan secara profesional dan berdasarkan Rules of Engagement atau ROE untuk menjunjung tinggi hukum dan HAM. Luki memastikan TNI tidak akan pernah ragu untuk mengambil tindakan tegas ketika berhadapan dalam situasi mendesak, mengingat prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, senantiasa menjadi pedoman utama jika personil di lapangan menghadapi situasi genting. Luki menyebut 54 anggota OPM dapat diamankan dan diserahkan ke penegak hukum untuk segera diadili. Sementara 59 anggota OPM aktif memilih kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi karena tidak tahan melihat dan dipaksa mengikuti perilaku sadis kelompok separatis tersebut. Sepanjang semester 1 tahun 2026, berbagai penegakan hukum yang dapat mendegradasi kedaulatan bangsa dan negara telah dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi TNI, Bea Cukai, Afsek Bandara, pemerintah daerah dan instansi terkait. Berbagai operasi difokuskan pada pemberantasan jaringan narkotika, penyelundupan senjata api dan amunisi, perdagangan satwa dilindungi, distribusi bahan bakar minyak ilegal serta peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan khususnya di wilayah Papua dan perairan Indonesia Timur. Dalam pelaksanaan operasi di wilayah laut, Satgas TNI di lapangan berhasil menggagalkan berbagai aktivitas ilegal yang memanfaatkan jalur perairan sebagai sarana distribusi maupun penyelundupan. Hasil operasi menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Sementara di udara, armada pesawat tempur berulang kali mencegah masuknya pesawat asing tanpa izin dan memberi informasi kepada kapal perang perihal kapal luar yang menerobos wilayah NKRI serta bersama instansi terkait dapat menggagalkan ragam penyelundupan di bandara maupun pelabuhan di Papua. Menurut Luki, Satgas TNI baik dari Matra Angkatan Darat, Laut, dan Udara saat ini fokus mengusut dan memutus mata rantai penyelundupan senjata bagi OPM, mengingat sejumlah senjata api otomatis OPM yang diamankan belum pernah terlihat atau digunakan TNI maupun penegak hukum lainnya di Indonesia. Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di ruang oval dilansir dari Reuters. Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Beralih ke informasi olahraga, prestasi di World Climbing Series 2026 menjadi bagian dari persiapan tim panjat tebing Indonesia menuju Asian Games 2026. Dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia tersebut, Indonesia meraih 4 medali, salah satunya emas.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Revitalisasi sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias, Nias Utara menjawab hak anak-anak mendapatkan pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
1: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T.
2: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar 1,7 miliar rupiah itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Sitolu Ori Setia Zega mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, satu ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
3: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Menteri, ditandai dengan penandatanganan prasasti.
2: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar 25 juta rupiah untuk satu unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Sitolu Ori, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Sitolu Ori menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
1: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
2: Menurutnya, revitalisasi SMP Negeri 1 Sitolu Ori tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Kebutuhan biaya sekolah dan kuliah menjadi alasan utama masyarakat mengajukan pembiayaan menggeser kebutuhan lain seperti modal usaha maupun pembiayaan pranikah. Unit Head Marketing FF Group Cabang Sidoarjo Muhammad Rizal mengatakan hingga saat ini jumlah pengajuan pinjaman meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
5: Untuk periode yang sama ya, dari tahun lalu itu dari total per hari ini ya ada kenaikan di 15% untuk konsumen yang masyarakat yang mau mengajukan pinjaman dana. Ya kebanyakan itu kalau disurvei dananya keperluannya buat apa, itu kebanyakan konsumen memang untuk saat ini bilangnya untuk biaya operasional administrasi sekolah. Nah, untuk kalau dan lain-lain untuk yang biasanya dibuat untuk biaya pernikahan atau buat modal usaha itu dengan 2-3%.
4: Salah seorang peminjam, Didik Fikri, mengaku mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kerabatnya. Dana tersebut digunakan membayar uang pangkal, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan administrasi lainnya.
6: Ya, sebenarnya bukan saya sendiri, Mas, ada teman gitu ya, teman saya kerap lah. Itu gimana namanya kebutuhan, butuh biaya buat anaknya sekolah. Ya yang ada apa dulu wong faktanya dia kerjanya juga enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu.
4: Ia berharap cicilan pinjaman tersebut dapat diselesaikan tepat waktu seiring pendapatan keluarganya tetap stabil. Menurutnya, keputusan memanfaatkan pembiayaan dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan membayar agar tidak memberatkan kondisi keuangan keluarga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
7: Mendekati tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah pembelian seragam sekolah di Kota Kediri semakin menurun. Hal dikatakan oleh Muasih Setiawati, penjual seragam sekolah di Jalan Stasiun Utara Ruko, Kota Kediri. Muasih mengatakan bahwa pada tahun ajaran baru sekarang, pihaknya bisa melayani antara 70 sampai 100 orang pembeli per hari. Padahal tahun sebelumnya bisa mencapai 200 orang pembeli per hari.
8: Hamin 10 nih. Jadi anak-anak mau masuk ini kurang 10 hari ini sudah mulai ramai. Juga biasanya itu belinya 3 setel, sekarang hanya 2, 1 setel. Untuk selanjutnya baru belanja lagi. Alhamdulillah ini dari sekolah tidak memaksakan untuk beli seragam di sekolah. Jadi bebas beli di toko, seperti SMP bisa beli warna biru putih sama pramuka. Kalau SMA warna abu-abu putih sama pramuka. Jadi untuk tas dan olahraga belinya di sekolah.
7: Di tempat ini, Reni, seorang pembeli seragam sekolah di Kota Kediri, mengaku bahwa saat ini pihaknya membeli seragam pramuka untuk anaknya yang kini masuk kelas 10 SMK. Di lokasi ini pula ia membeli seragam sekolah pramuka dengan harga mencapai Rp200.000 per setel.
9: Seragam, beli seragam untuk SMK. Harganya ya lumayan standar posnya. Tapi tadi beli yang pramuka. Yang lainnya di sekolah kan sudah sedia. Bukan juga.
10: 200 ribu. Itu satu set ya, Bu?
9: Satu set ya semua. Ada bednya, ada tanda-tanda tompe atau desain itu.
7: Lebih lanjut, sejumlah penjual seragam sekolah di Kediri meyakini bahwa puncak penjualan seragam sekolah akan terjadi pada beberapa hari menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar di Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Akademisi dan pemerintah Kota Makassar menyusun rekomendasi penanganan trauma korban kekerasan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
11: Forum grup diskusi mengenai perumusan model pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan berbasis modal sosial perempuan, ketahanan psikologis dan nilai budaya Siri digelar sebagai bagian dari rangkaian penelitian yang melibatkan akademisi dan pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Kairiat Makassar pagi tadi. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan solusi dalam penanganan trauma korban kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan ilmiah yang dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, Randi Irwan Bangsawan, menilai tema yang diangkat dalam forum ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
12: Kita berkumpul hari ini menegaskan sebuah komitmen bersama untuk melindungi pilar yang sangat penting bagi peradaban manusia, yaitu kaum perempuan. Menatap 5 tahun ke depan, kota yang maju berada adalah sejauh mana kota tersebut mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan ruang hidup yang layak bagi warganya yang paling rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik fisik, psikis, seksual, dan ekonomi adalah pelanggaran berat terhadap hak-hak manusia. Dampak dari kekerasan ini adalah luka dan trauma.
11: Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Hairul mengatakan, hasil FGD akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang nantinya diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar sebagai bahan masukan dalam penanganan dan pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan.
13: Terkait dengan penelitian PFR ini, penelitian fundamental reguler, outputnya nanti itu setelah kita adakan FGD. Itu FGD-nya nanti hasilnya kita buatkan dalam bentuk police brief. Dan itu akan kita bagikan kepada pemangku jabatan atau yang kita kenal dengan pemerintah Kota Makassar. Ya, kemudian selain daripada police brief itu, kami akan terbitkan dalam bentuk jurnal Q1 ya. Terakreditasi ke Q1.
11: Berdasarkan data unit PPA Makassar, hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 1.222 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 kasus menimpa perempuan dan sekitar 700 kasus melibatkan anak sebagai korban.

Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Kelapa Tuban. Selengkapnya Witra Adila dari RRI SP Tuban melaporkan.

0: hari biasa maupun dari apa hari-hari weekend, ya tentu masa-masa liburan sekolah ini mereka menikmati suasana liburan yang mungkin barangkali wisata alam ya di Pantai Kelapa ini satu pilihan yang menarik tentunya di Kota Tuban ini.
1: Sementara itu salah satu wisatawan dia mengaku memilih Pantai Kelapa sebagai tempat berlibur karena bisa dibuat piknik bersama keluarga.
2: Di liburan di wisata Pantai Kelapa.
3: Sama siapa aja Mbak?
2: Ya sama keluarga aja sih. Ya kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya. Terus sambil piknik gitu gimana anak-anak sini.
1: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwis juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar, sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada.
6: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan apabila asap semakin pekat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur Multazam mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada unsur kesengajaan. Menurutnya tidak ditemukan faktor alami yang berpotensi memicu munculnya api di lokasi tersebut.
5: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada. Tapi titik buka air tanahnya sudah lebih minus 60 cm. Dan itu kita bisa lihat di parit depan, di saluran air itu sudah tidak tersedia air. Lahan gambutnya sudah mulai termakan dan ini agak ekstra sudah karena.
6: Sementara itu Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nor mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Haliki Nor mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terparah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
7: Kalau sudah terjadi api itu besar, ya kita tahu daerah kita daerah gambut yang sulit sekali pemadamannya, sehingga akan nanti apabila terjadi asap akan menghambat semua aktivitas kita, akan mengganggu baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan segala macam.
6: Dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur. Salah satu yang menjadi perhatian Haliki Nor adalah kebakaran lahan seluas 4 hektar yang terjadi di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Proses pemadaman di lokasi tidak mudah untuk dilakukan sehingga membuat petugas harus ekstra dalam melakukan pemadaman. Terlebih saat ini kondisi lahan gambut yang terbakar mulai mengering. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Bupati Klaten, Hamemang Wajar Ismoyo akan merealisasikan program peningkatan perekonomian masyarakat bagi warga desa Bawukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pernyataan tersebut disampaikan dalam program Serap Aspirasi Masyarakat Sambung Roso di Desa Bawukan kemarin. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Kita melanjutkan perjalanan Sambung Roso, kita hadir di Desa Bawukan, Kecamatan Kemalang.
9: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menggelar Sambung Roso dengan masyarakat Desa Bawukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Sambung Roso merupakan program serap aspirasi sekaligus sebagai wadah silaturahmi dan ruang dialog terbuka antara bupati dan masyarakat. Pada kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Bawukan tersebut dengan menghadirkan berbagai komponen yang ada di desa seperti baik tokoh agama, tokoh masyarakat Karang Taruna, dan juga tokoh perempuan setempat. Sedangkan Bupati Klaten sendiri didampingi para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten termasuk para kepala dinas. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan dalam kunjungannya tersebut banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat Desa Bawukan, baik persoalan infrastruktur jalan, potensi desa dan usaha perekonomian masyarakat termasuk keberadaan PUMDes. Bupati Klaten menyebut akan melakukan pendampingan dan juga merealisasi

0: sasikan keinginan warga setempat.
1: Nah, tentu kami akan ada pendampingan dan supporting terkhusus tadi disampaikan di bidang baik itu peternakan dan juga ada tadi yang perkebunan. Di mana yang perkebunan tadi butuh support untuk bibit tanaman durian dan juga alpukat, insya Allah akan kita realisasi tahun ini. Kemudian pendampingan untuk para peternak juga akan kita laksanakan.
0: Bupati juga berharap melalui pendampingan PUMDes Desa Mbauan akan semakin berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Permintaan lainnya yang muncul dalam pertemuan itu adanya peningkatan insentif bagi BPD. Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan belum dapat memenuhinya karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. Sedangkan Kepala Desa Bauan Slamet kepada wartawan mengatakan dalam sambung rasa tersebut pemerintah desa meminta kepada pemerintah Kabupaten Klaten untuk dapat merealisasikan antara lain perbaikan gedung aula Desa Bauan, jalan usaha tani serta penyelesaian pembangunan rest area serta infrastruktur jalan.
2: Pemerintah Desa Bauan telah untuk pelabuhan gedung aula. Terus yang kedua kalinya untuk jalan usaha tani yang menghubungkan Desa Mbauan dan Panggang, panjang 725 meter. Kemudian yang ketiga adalah untuk penyelesaian rest area utara Pasar Buto yang jalur wisata Kali Talang dan Bukit Nelangon.
0: Kegiatan sambung rasa di Desa Bauan, Kecamatan Kemalang itu juga ditandai dengan penyerahan sejumlah bantuan kepada masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten menghadirkan pelayanan agar lebih dekat kepada masyarakat seperti halnya pemeriksaan kesehatan secara gratis, pelayanan Dukcapil dan juga Dinas Sosial Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiapa?
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Selamat pagi pendengar Indonesia menyapa pagi, kembali hadir menyapa Anda hari ini Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Safira Amali akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda pendengar. Setelah menyimak warta berita tadi, pagi ini kami juga kembali akan menghadirkan ragam informasi dari reporter kami di berbagai wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Pagi.
4: Warta Nusantara.
5: UNICEF Papua memperkuat layanan gizi terpadu di sekolah kota dan kabupaten Jayapura. Laporannya bersama dengan Arul Firmansyah.
6: UNICEF Papua bersama pemerintah daerah menggelar workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di sekolah terpilih di kota dan kabupaten Jayapura yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan yang didukung oleh China International Development Cooperation Agency ini bertujuan untuk memperkuat penerapan layanan gizi dan kesehatan di lingkungan sekolah melalui sinergi antara lintas sektor pendidikan dan kesehatan. Workshop tersebut juga diikuti oleh guru dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA di kota dan kabupaten Jayapura. Kepada RRI, Nutrition Officer UNICEF Tanah Papua, Dwi Kristanto mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian program penguatan sekolah sehat yang selama ini telah didukung oleh UNICEF di Papua. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan, memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas, serta mendapatkan masukan dari tingkat teknis untuk menyusun pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Menurut Dwi Kristanto, konsep layanan gizi terpadu tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program makan bergizi gratis maupun edukasi gizi, tetapi juga memastikan layanan kesehatan dan gizi dapat berjalan secara optimal di sekolah melalui penguatan UKS.
7: Tujuan kegiatan ini sebetulnya adalah untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga mendapatkan masukan dari tingkat teknis ya, ataupun satuan pendidikan untuk penyusunan pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Jadi ini adalah rangkaian mulai dari implementasi MBG, edukasi gizi di satuan pendidikan, dan yang terakhir sebetulnya adalah nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana memperbaiki UKS-nya itu sendiri.
6: Lanjut Dwi Kristanto, dalam workshop tersebut materi disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan yaitu Tim Kerja Usaha Kesehatan Sekolah dan Anak Remaja, Tim Kerja Gizi, serta Tim Kerja Balita yang kesemuanya berfokus pada sinkronisasi dan penguatan layanan gizi terpadu di sekolah-sekolah. Sementara itu, Rini Setiawati Langgar, perwakilan dari SD Negeri Inpres Kampung Sereh Sentani, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan layanan gizi di sekolah sangat mendukung proses pembelajaran sekaligus peningkatan pemahaman siswa mengenai pola makan sehat. Rini menjelaskan, SD Inpres Kampung Sereh telah menerima program makan bergizi gratis dengan jumlah penerima sebanyak 319 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Selain itu, sekolahnya juga telah menjalin kerjasama dengan puskesmas untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi siswa.
8: Sangat baik sekali dan sangat mendukung dengan terlaksananya kegiatan tentang gizi yang di sekolah. Karena keteraturan gizi di sekolah seimbang, itu anak-anak sudah belajar. Karena anak-anak sudah belajar tentang, sudah diedukasi tentang gizi dengan pembelajaran yang ada di kelas, itu terintegrasi dengan proses belajar-mengajar tentang gizi, dan mereka tahu mana jenis-jenis makanan yang boleh mereka makan, mana jenis-jenis makanan yang tidak boleh mereka makan.
6: Rini berharap pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah bersama dengan UNICEF dapat terus ditingkatkan sehingga bisa semakin banyak sekolah di Papua yang mampu menerapkan layanan gizi terpadu dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat bagi seluruh peserta didik. Arul Firmansyah melaporkan.
9: Kerjasama antara pemerintah Kabupaten MAPI dan Universitas Negeri Jakarta.
5: Kita ke informasi lainnya, peningkatan kualitas tenaga pendidik menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten MAPI. Laporannya disampaikan oleh Jessica Ardana.
9: Jakarta merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Bupati MAPI Kristosimus Yohanes Agawemu menegaskan, peningkatan kualitas para guru menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia di daerah. Menurutnya, kolaborasi bersama UNJ diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda MAPI untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Peningkatan kapasitas guru menjadi langkah strategis untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu membawa perubahan bagi daerah.
10: Bangsa yang ada di MAPI, dari tempat yang terpencil, kita hadir untuk memberikan suatu harapan bahwa mereka dari tempat-tempat yang sangat terbatas

0: Menurut Christo Simbus, pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada penyediaan sarana dan prasarana, namun juga pada kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, mengingat guru yang kompeten dinilai menjadi faktor utama dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan masa depan. Sementara, Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Komarudin menegaskan komitmen UNJ untuk terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Mapi. Ia menegaskan, dukungan UNJ tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga terbuka untuk berbagai bentuk kerjasama lain di bidang pendidikan demi kemajuan masyarakat Mapi.
1: Kegiatan ini tidak hanya berarti selama 5 hari atau setelah 5 hari. Kami berharap ada kegiatan lanjutan. Nah, tentu kegiatan mandiri dilakukan oleh masing-masing peserta pelatihan, baik itu kepala sekolah,
0: Rektor UNJ tersebut juga mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi hasil pelatihan di sekolah. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, ia optimis penguatan manajemen sekolah, kualitas pembelajaran, serta kinerja pengawas akan semakin baik dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Mapi. Jessica Ardana melaporkan.
2: Ahli waris korban ledakan dugaan bom di Biak menerima santunan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Laporan disampaikan oleh Roni Lololuan.
3: Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura menyalurkan santunan dan bantuan pendidikan kepada ahli waris dan korban luka akibat bencana ledakan bom pada beberapa waktu lalu di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, kepada 10 orang penerima manfaat, disaksikan PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor Sandi Palangan, Kepala Distrik Biak Kota Lura Vandoy, dan sejumlah pejabat dinas sosial lainnya bertempat di Sasana Krida pada Selasa 7 Juli 2026. Setelah penyerahan santunan secara simbolis, selanjutnya para ahli waris dan korban ledakan bom kemudian dapat melengkapi administrasi di bank yang sudah ditentukan dengan tetap didampingi dinas sosial untuk proses pencairan santunan. John Mampioper menegaskan, ledakan bom sisa Perang Dunia Kedua di Biak Numfor yang menewaskan dan melukai sejumlah warga pada Mei lalu dikategorikan sebagai bencana non-alam menjadi tanggung jawab negara sesuai Undang-Undang tentang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Menurutnya, pemberian duka cita dan santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melindungi segenap bangsa, terutama kepada setiap ahli waris, korban meninggal dunia, dan bantuan tunai bagi korban luka berat untuk meringankan beban keluarga. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura, John Herman Mampioper, mengatakan untuk proses pendataan penerima manfaat dilakukan bersama Dinas Sosial Provinsi Papua, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Kepala Distrik dan Lura, dihimpun secara by name by address, kemudian dikirim ke Jayapura untuk diverifikasi dan diproses selama kurang lebih 2 minggu. John Herman Mampioper memastikan besaran santunan yang disalurkan sesuai standar yang berlaku tanpa dikurangi sepeser pun maupun dilebihkan dan dikawal ketat oleh pemerintah daerah Biak Numfor melalui dinas sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Ia mengatakan untuk korban luka, bantuan diberikan berdasarkan data rekam medis dari rumah sakit, sementara untuk korban meninggal dunia, santunan disalurkan kepada ahli waris yang terdata, bahkan seluruh proses penyaluran akan diawasi audit oleh Inspektorat Kemensos, BPK, dan KPK. John Mampioper atas nama pemerintah berharap bantuan ini jangan dinilai dari seberapa besarnya, namun bentuk perhatian pemerintah dalam meringankan beban keluarga korban.
4: Makanya saya tapi tentunya masyarakat membutuhkan itu, sehingga ini tugas kami. Sehingga hari kita datang untuk memberikan layanan, dan kami harap Bapak Ibu ahli waris penerima santunan ini dapat terima dengan baik dan bisa menggunakan sesuai dengan keperluan yang ada. Tapi yang terpenting dari itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan baik, kita masih diberikan keselamatan untuk menikmati hari ini tapi juga untuk masa depan.
3: Sementara salah seorang korban ledakan bom, Agustina Korwa, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian kepada korban ledakan bom melalui bantuan santunan kepada ahli waris dan korban luka. Ia berharap bantuan yang diberikan menjadi berkat bagi keluarga korban dan juga bagi pemerintah.
5: Keluarga, kami menyampaikan banyak terima kasih, puji Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah dapatkan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa semua ini adalah kehendak Tuhan. Semoga apa yang sudah diberikan kepada kami berupa bantuan menjadi berkat juga untuk kami dan juga untuk pemerintah.
3: Menurutnya, kehadiran negara di tengah musibah ledakan bom sejak awal hingga saat ini sangat dirasakan manfaatnya.

0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus memperkuat kualitas layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Laporan disampaikan oleh Nur Febriana dari Nabire.
1: Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Upaya tersebut dilakukan melalui lokakarya PAUD bermutu bagi Pokja Bunda PAUD se-Provinsi Papua Tengah yang memasuki hari kedua dengan menghadirkan materi penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan PAUD bersama UNICEF. Kegiatan ini juga menjadi momentum menyusun langkah bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Pokja Bunda PAUD untuk memperkuat ekosistem layanan pendidikan anak usia dini. Hal ini penting mengingat layanan PAUD di Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kualitas layanan, akses pendidikan, hingga ketersediaan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Ketua Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, Apolonaris Yogi mengatakan, lokakarya dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kualitas layanan PAUD melalui kolaborasi seluruh Pokja Bunda PAUD di kabupaten. Menurutnya, peningkatan mutu layanan perlu dilakukan secara bersama agar setiap anak memperoleh akses pendidikan usia dini yang lebih baik.
2: Layanan PAUD yang ada di Papua Tengah, kemarin melalui pemaparan dari PPMP itu, kami memang ada di urutan kedua terendah se-Indonesia. Kalau kami sebagai tim kerja atau kelompok kerja Bunda PAUD yang langsung mendampingi Ibu Gubernur sebagai Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah, di sini kami lebih fokus kepada bagaimana setiap kelompok kerja Bunda PAUD yang ada di kabupaten bermitra dengan kami tim Pokja Provinsi untuk memastikan PAUD mana yang bisa kita sama-sama kerjasama untuk memastikan ekosistem pelayanan di sisi kualitasnya, terus aksesnya, mutunya, partisipasinya.
1: Selain memperkuat koordinasi antara Pokja Bunda PAUD, peserta juga mendapatkan materi dari UNICEF. Pendampingan tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan program yang terukur sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di setiap satuan PAUD melalui peningkatan kapasitas guru. Spesialis pendidikan UNICEF Papua, Pria Santri Beringin menjelaskan, UNICEF berperan sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kualitas layanan PAUD, baik melalui penguatan Pokja Bunda PAUD maupun peningkatan kapasitas guru di satuan pendidikan.
3: Nah, meningkatkan kualitas pemerintah itu biasanya ada dua yang kita bantu. Nomor satu, mereka punya Pokja Bunda PAUD namanya. Jadi punya kelompok kerja Bunda PAUD yang nanti Pokja inilah yang memastikan layanan PAUD ini meningkat kualitasnya. Nah, yang kedua, penguatannya di level layanan pendidikan itu, satuan layanan pendidikannya, yaitu di pusat-pusat PAUD-nya. Nah, jadi biasanya kalau UNICEF itu kita bantu mereka untuk punya rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi semua guru-guru itu punya kemampuan untuk mengajar sesuai dengan tema-tema maupun kebijakan terbaru yang keluarkan dari level nasional.
1: Melalui lokakarya ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama UNICEF berharap kualitas layanan PAUD dapat terus meningkat melalui penguatan kapasitas Pokja Bunda PAUD, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mencetak generasi Papua Tengah yang sehat, cerdas, dan berkualitas di masa depan. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan UNICEF berkolaborasi guna mendukung perlindungan perempuan dan anak. Laporan disampaikan oleh Randy Mahardika dari Sorong.
4: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A serta UNICEF menggelar workshop advokasi dan bimbingan teknis penguatan kapasitas sistem perlindungan anak. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Atika Rafika yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Sorong Selasa pagi. Dalam sambutnya, Atika menegaskan bahwa sistem perlindungan anak yang kuat hanya dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor dan harus dibangun secara berkelanjutan tanpa bergantung pada pergantian kepemimpinan. Atika mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat tata kelola pembangunan yang berpihak pada anak, membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi, memperkuat peran keluarga dan masyarakat, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten kota, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
5: Pemerintah Provinsi sangat-sangat mengapresiasi terhadap kegiatan kita hari ini karena menurut saya itu sangat strategis. Isu perempuan dan anak itu apalagi di tanah Papua memang sangat-sangat butuh untuk diperhatikan. Kita tahulah tadi sudah kita dengar data-data dari UNICEF bagaimana tingginya tingkat perkawinan dini anak di provinsi ini. Begitu juga dengan tingginya tingkat-tingkat KDRT terhadap perempuan di provinsi ini. Nah, muaranya itu apa? Muaranya adalah ke anak dan ke perempuan. Sehingga program yang ditawarkan oleh UNICEF ini saya rasa sangat akan membantu pemerintah provinsi.
4: Sementara itu perwakilan UNICEF Veronica menyampaikan bahwa penguatan sistem perlindungan anak merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 sekaligus sejalan dengan visi pembangunan Papua Barat Daya.
6: Hari ini kita mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, jadi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan Kementerian PPPA dan dukung oleh UNICEF, kita mengadakan workshop advokasi dan juga bimbingan teknis untuk penguatan kapasitas sistem perlindungan anak, untuk menguatkan perlindungan anak dan juga untuk mencegah perlindungan anak di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, dimulai hari ini sampai dengan nanti hari Jumat selama 4 hari.
7: Kenapa digelar kegiatan ini? Apa yang bikin urgent?
6: Yang bikin urgent pertama adalah satu, kita punya target di RPJMN Indonesia Emas 2045 dan Papua Barat Daya provinsi yang baru, muda. Salah satu targetnya di RPJPD adalah SDM berkualitas. Namun sayangnya kita masih banyak, walaupun masih baru ya, kita masih banyak tantangan-tantangan pemenuhan hak anak di Provinsi Papua Barat Daya.
4: Melalui workshop ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat sinergi dan membangun sistem perlindungan anak yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan demi menjamin terpenuhnya hak-hak anak di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat memfasilitasi pelatihan bahasa Inggris untuk para pelaku usaha wisata guna meningkatkan layanan pariwisata. Laporannya bersama dengan Padli Ramdan dari Sorong.
8: Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat mengadakan pelatihan bahasa Inggris bagi kalangan pelaku usaha wisata. Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari, 6 hingga 8 Juli 2026 ini diikuti sebanyak 40 peserta yang terdiri dari pelaku usaha homestay, tukang ojek, sopir mobil rental, dan tenaga kerja bongkar muat TKBM Pelabuhan Waisai. Pelatihan berlangsung di Hotel Puyaka Mengge, Distrik Kota Waisai, dan dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat Klasina Rumbekwan. Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Lembaga Indonesia Brain Camp sebagai narasumber pelatihan bahasa Inggris ini. Kadis Pariwisata mengatakan Raja Ampat sebagai kawasan destinasi wisata dunia dikunjungi puluhan ribu turis asing setiap tahunnya. Untuk itu, kemampuan berbahasa Inggris sangat penting bagi para pekerja dan pelaku usaha yang selama ini berinteraksi dengan turis mancanegara. Klasina menerangkan, saat turis datang melalui kapal di Pelabuhan Waisai, maka pekerja TKBM menyambut dan menawarkan jasa perlu menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu, ojek, sopir rental, hingga pelaku usaha homestay juga dituntut untuk bisa berbahasa Inggris secara sederhana kepada wisatawan mancanegara. Kadis Pariwisata berharap pelatihan bahasa Inggris ini memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta, sehingga bisa memanfaatkan kemampuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan ini diharapkan semakin meningkatkan pelayanan para pelaku usaha wisata kepada semua turis asing dan pada akhirnya mendorong perekonomian daerah khususnya dari sektor pariwisata.
9: Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, kepada Bapak Ibu narasumber, apresiasi kami setinggi-tingginya, Bapak Amir Kumua yang sudah mendampingi, teman-teman dari pelabuhan, ojek, rental, dan dari penginapan homestay yang sudah hadir, dan teman-teman panitia. Apresiasi yang setinggi-tingginya buat semua yang sudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata.
8: Salah satu peserta pelatihan bahasa Inggris, Bira Aleda Kararbo, seorang pelaku usaha homestay di distrik Waigio Selatan, Kampung Wawiyai, mengaku termotivasi mengikuti pelatihan di Dinas Pariwisata supaya lebih mahir dalam berbahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggrisnya saat ini masih standar sehingga perlu terus diasah agar lebih lancar berbicara dengan turis asing yang datang. Bira mengatakan pernah mengikuti kursus bahasa Inggris di SMK Bukit Zaitun, distrik Kota Waisai beberapa waktu lalu, tetapi hal ini masih belum cukup dan perlu menambah jam belajar agar semakin mampu dalam berbahasa Inggris. Ia menilai kemampuan berbahasa Inggris sangat bermanfaat saat menjemput para tamu di Pelabuhan Valaya hingga saat melayani tamu di homestay.
10: Penting sekali, karena orang tua kan tidak terlalu punya penyatuan. Kadang bicara dengan tamu itu pakai bahasa isyarat saja gitu. Jadi saya sebagai anak saya kayak, yes, untuk apa saya dibesarkan begitu saja, harus saya juga harus bantu orang tua. Jadi makanya saya kayak ingin sekali tahu bahasa Inggris biar lebih lincah lagi, lebih batam, bantu bapak dong lagi begitu. Tapi bukan homestay besar sih, tapi homestay kecil, tapi ya bisa menghasilkan untuk keluarga kita.
8: Dalam pelatihan ini, Indonesia Brain Camp menghadirkan dua narasumber yaitu M. Irgi Prayogi dan Deti Aditya Ayunda. Lembaga Indonesia Brain Camp yang berkantor di Kota Sorong ini telah memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada para pelajar di wilayah Raja Ampat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
2: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
1: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
2: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Defable juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
1: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya ya, Kak?
2: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi yang berbeda, hanya cara kami menjalani aktivitas.
3: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Allah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa.

0: gitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, selamat pagi dan kembali menyapa di kawasan Jalan Patimura Serui bersama Pro 1. Selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda pendengar dimanapun berada yang tentunya mengikuti siaran kami melalui live streaming digital RRI dan juga yang mungkin mengikuti di 96,4 MHz Pro 1 Serui. Ya, masih bersama saya Maria Antoinette untuk Anda pendengar. 25 menit sudah kebersamaan kita di jam 8 pagi. Semangat pagi untuk Anda dan selamat berkarya tentunya. Dan pendengar, nampaknya juga untuk pagi ini cuaca Kota Serui yang berkabut dan juga mendung. Tapi tidak mematahkan semangat untuk Anda yang berkarya di hari ini ya. Ya pendengar, kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate untuk Anda yang mana dikutip bersama laman rri.co.id. Pendengar, kami hadirkan beragam informasi dari Kota Serui. Ya, pendengar, dari kabar-kabar seputar dunia kesehatan, ya, kasus infeksi bakteri Salmonella. Ya, dari kasus infeksi bakteri Salmonella Stanley tengah menjadi perhatian serius di dataran Eropa dan otoritas kesehatan internasional kini mengarahkan penyelidikan mereka pada satu komoditas pangan yang sangat populer di masyarakat, mie instan berbumbu rasa ayam. Ya, pendengar, diduga, ya, dugaan ini diperkuat oleh penilaian cepat atau rapid outbreak assessment yang dirilis bersama oleh Eropa Food, Badan Keamanan Pangan Eropa, serta Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa. Ya, kronologis dan rekam jejak penyebaran wabah yang meresahkan tersebut, awal mula deteksi kasus berawal dari bulan November 2025 sampai Maret 2026. Garis waktu wabah ini mulai ditarik sejak November 2025 ketika sejumlah laporan mengenai gejala infeksi pencernaan mulai muncul secara sporadis di beberapa daerah. Ya, dan juga menyebar ya dari beberapa negara, namun titik terang baru dapat pada akhir Maret 2026. Otoritas kesehatan ya, otoritas dari keamanan pangan Denmark berhasil mengidentifikasi pola penyebaran bakteri yang tidak biasa dan secara resmi melaporkan Portal Pengawasan Penyakit Menular Eropa. Dan tentunya dari lonjakan kasus dan korban anak-anak dimulai dari bulan April sampai Juni 2026. Ya, pasca laporan dari Denmark, gelombang kasus baru terus bermunculan di berbagai negara tetangga selama periode April hingga Juni 2026. Ya, dalam kurun waktu tersebut total kasus terkonfirmasi melonjak drastis hingga menyentuh angka 106 kasus yang tersebar di Inggris Raya serta 13 negara anggota Uni Eropa atau kawasan ekonomi Eropa. Dan wabah ini diketahui sangat agresif dalam menyerang kelompok usia anak-anak dan dewasa muda. Dari total korban yang terintervensi dan ini sedikitnya 49 orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat gejala yang cukup parah. Inggris menjadi negara yang dengan dampak tertinggi, 29 pasien disusul Lithuania 23%, Jerman 14 pasien,
dan Denmark 10 pasien ya. Ya, dari penyelidikan epidemiologi dan temuan laboratorium saat tim medis mewawancarai para pasien di Denmark, Estonia, Jerman, Latvia dan Lithuania, ditemukan satu kesamaan, mereka semua mengkonsumsi produk mie instan berbumbu dari merek yang sama sebelum jatuh sakit. Bukti ini semakin sahih setelah uji laboratorium di Jerman dan Lithuania berhasil mengisolasi strain Salmonella Stanley dari sampel mie instan rasa ayam atau rasa ayam pedas milik merek tersebut. Ya, dari pelacakan rantai pasok ke Ukraina setelah mengantongi nama merek yang bersangkutan, jalur logistik produk hasilnya menunjukkan bahwa seluruh produk yang terkontaminasi diproduksi oleh satu fasilitas dari pabrik yang sama di Ukraina sebelum akhirnya didistribusikan ke pasar Eropa. Temuan ini mengindikasikan adanya masalah higienis pada tingkat manufaktur. Ya, namun misteri baru muncul ketika penelitian justru menemukan strain Salmonella lain seperti Salmonella Richmond, Newport, dan juga pada bed produk yang berbeda. Hal ini memicu dugaan kuat bahwa sumber kontaminasi di dalam pabrik tersebut kemungkinan besar lebih dari satu titik bahan baku.

0: Macet Susi. Macet Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macet tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi?
1: Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh
5: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
6: Hey there, my friend. How are you doing today? Does your step feel a little bit heavy? Is your heart getting tired of the game? Come on, let's swing for a moment.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura dan pendengar nampaknya di kesempatan pagi ini untuk Anda kami informasikan juga bahwa pagi ini Kota Serui diguyur hujan ya. Dan tentunya juga berhati-hati bagi pengguna jalur untuk bisa menepi sejenak hingga hujan reda dan bisa kembali melanjutkan aktivitasnya ataupun perjalanannya. Dan pendengar kami punya satu informasi untuk Anda. Setelah itu kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta. Pendengar, dari kabar-kabar Kota Serui dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-102 Pekabaran Injil di Tanah Kurain, Jemaat GKI Yesel Anatori bersama Jemaat GKI Yerusalem Wainakawini menggelar prosesi jalan obor dari Gedung Gereja Yesel Anatori menuju Gedung Gereja Yerusalem Wainakawini yang berlangsung pada Senin 6 Juli 2026, di mana prosesi jalan obor menjadi simbol estafet semangat pekabaran Injil yang terus diwariskan dari satu jemaat ke jemaat lainnya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan masuknya Injil di Tanah Kurain yang telah berlangsung selama 102 tahun. Pendeta Jemaat GKI Yesel Anatrei, Pendeta Otto Pitai Bekop, SIMM, menyampaikan apresiasi kepada Jemaat GKI Yesel Anatrei yang telah mengantarkan obor sebagai simbol kelanjutan sejarah pekabaran Injil di wilayah Kurain. Menurut Pendeta Otto, tradisi pengantaran obor melibatkan 6 jemaat GKI serta 3 denominasi gereja yang ada di Tanah Kurain. Tahun sebelumnya, obor disertakan dari jemaat Betania Maradei kepada jemaat Yesel Anatrei. Dan pada tahun ini, estafet obor dilanjutkan dari jemaat Yesel Anatrei menuju Jemaat Yerusalem Wainakawini dan akan terus dilaksanakan secara bergilir setiap tahunnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah berpartisipasi dan memeriahkan HUT Pekabaran Injil di Tanah Kurain. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Ketua Keret Marga YF Wayangkau mengatakan, tradisi perpindahan api obor telah menjadi bagian dari peringatan tahunan Pekabaran Injil di Tanah Kurain. Melalui prosesi jalan obor Yesel menuju Yerusalem, masyarakat diharapkan terus menjaga nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat pelayanan sebagai warisan sejarah masuknya Injil di Tanah Kurain.

Ya, pendengar, tentunya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta tepat di jam 9 waktu Indonesia Timur dan jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja